Baiklah hadirin yang kami hormati, tentunya akan banyak lagi persembahan lagu-lagu nasional yang akan berlanjut setelah upacara detik-detik proklamasi. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi upacara detik-detik proklamasi akan segera berlangsung. Untuk itu kami silakan kepada tamu undangan dapat menempati kursi yang telah tersedia. Dan kami juga menginformasikan kepada rekan-rekan media, dokumentasi, serta seluruh pihak yang hadir, kami mohon kerjasamanya untuk dapat mengambil gambar dan melakukan dokumentasi hanya pada area yang telah ditentukan oleh panitia, sehingga tidak mengganggu jalannya rangkaian upacara. Adapun area tertentu yang diperuntukkan khusus bagi panitia dan tim protokoler Pemda Nunukan. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Baik, pendengar, sembari menunggu upacara pagi hari ini untuk Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026 yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Penjabat Sekda Kabupaten Nunukan, Bapak Raden Iwan Kurniawan, yang akan bersiap memimpin jalannya Hari Kemerdekaan. Dan beberapa saat lagi kita akan menyaksikan detik-detik pengibaran bendera merah putih oleh bendera pusaka yang akan dibawa oleh petugas pembawa baki Ananda Ivana Beatrice. Dan upacara pagi hari ini berjalan dengan penuh hikmat, di mana momentum ini akan memperkuat persatuan, membangun Nunukan menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan pendengar, tetaplah bersama RRI Nunukan dalam di pagi hari ini untuk menyaksikan langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di halaman kantor Bupati Nunukan. Dan kami juga menginformasikan pendengar untuk Bupati Nunukan, Bapak Haji Irwan Sabri, yang saat ini tengah memimpin jalannya Hari Kemerdekaan 17 Agustus, tepatnya di perbatasan Laut Karang Unarang. Sementara untuk Wakil Bupati memimpin jalannya upacara 17 Agustus Hari Kemerdekaan di Dataran Tinggi Krayan. Sementara untuk di kantor Bupati sendiri dipimpin langsung oleh Penjabat Sekda Nunukan, Bapak Haji Raden Iwan Kurniawan. Dan juga saya akan memberikan informasi terkait para yang ditugaskan untuk menaikkan bendera pada momentum Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026 yang jatuh hari ini, pendengar, di mana para petugas 45, kemudian ada pasukan 8 dipimpin oleh Muhammad Faiz, pasukan 45 dipimpin oleh Melvin, kemudian pembentang bendera nantinya ada Muhammad Akbar, Muhammad Dik Akbar, kemudian yang membawa bendera Muhammad Faiz, dan yang akan menarik bendera Martinus Blaum Uli, dan yang membawa baki adalah Ivana Beatrice. Dan ini yang akan kita saksikan nanti. Kemudian juga dari pelatih TNI Angkatan Laut ada 3 personil, dari Kodim 2 personil, kemudian dari Polres Nunukan ada 2 personil, sementara juga dari Disbud Porapar ada 1 personil. Sesaat lagi kita akan menantikan detik-detik jalannya pengibaran bendera 17 Agustus hari ini, sembari menunggu komandan upacara akan memasuki lapangan upacara. Dan untuk selanjutnya saya kembali kepada Wina di studio. Wina, silakan untuk mendengarkan satu buah lagu sembari kita menunggu jalannya upacara di pagi hari ini.

Mohon perhatian. Upacara parade, detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 segera dimulai. Demi hikmatnya upacara ini, dimohon berkenan untuk menonaktifkan nadring ponselnya atau diatur pada nada silent selama upacara berlangsung. Terima kasih.

detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Nunukan segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih pimpinan pasukan.

Pimpinan, saya ambil alih. Masing-masing komandan kompi samping kanan barisan. Berjalan!

untuk latihan. Hormat senjata. Semuanya angkat tangan. Yang tanpa bersenjata, angkat tangan semua. Tegak! Senjata!

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara detik-detik proklamasi, bertindak selaku Komandan Upacara, Kapten Laut PM Dedi Erwantoni, lahir di Cukup Bengkulu, 29 Desember 1980, merupakan lulusan Diktupa TNI Angkatan Laut. Angkatan 48 tahun 2019, Jabatan Kaur Idik Denpom Lanal Nunukan. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Letda Laut Pelaut Bayu Agni Argawa Suhardi, lahir di Mojokerto, 29 September 1994, merupakan lulusan pendidikan pembentukan perwira 54 pada tahun 2024, jabatan Komandan Subunit Intelijen Lanal Nunukan. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera merupakan siswa-siswi terbaik gabungan sekolah menengah tingkat atas Kabupaten Nunukan di bawah asuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan. Adapun yang bertugas membawa baki di pengibaran hari ini adalah Ivana Beatrice Evelyn, asal sekolah SMA Negeri 1 Nunukan, putri dari pasangan Bapak Simon Solon Manglo dan Ibu Yosepina Sanda. Bertindak selaku perwira upacara, Letda Laut Muhammad Farid Akbar, ST, Lanal Nunukan, pengatur barisan, Serdabah Abdurrahman, Lanal Nunukan, Komandan Kompi 1, Letda Kap Teku Abu Bakar Al-Baghdadi, Komandan Kompi 2, Letu Laut Pelaut Hendra, Lanal Nunukan, Komandan Kompi 3, Letda Arsyukri Alam, Kodim 0911, Nunukan, Komandan Kompi 4, Ibda Zainal Yusuf, Polres Nunukan, Korp Musik, Mersing Band Bahasa Ambalat SMK Negeri 1, Nunukan. Introdus selesai.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, baru saja kita mendengarkan para petugas upacara yang dibacakan langsung oleh protokol MC hari ini di halaman kantor Bupati Nunukan. Dan sesaat lagi kita akan melihat langsung jalannya detik-detik pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih yang akan dikibarkan di halaman kantor Bupati Nunukan. Para peserta upacara yang hadir di halaman kantor Bupati hari ini semuanya telah bersiap, khususnya para tamu dan undangan yang mewakili dari masing-masing lembaga, baik TNI Polri dari pimpinan OPD atau SKPD, dan juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, semuanya bersatu dalam momen yang sakral di hari ini untuk mengenang 81 tahun kemerdekaan yang telah kita capai. Sembari menunggu, dan kembali saya ingatkan bahwa tema Hari Kemerdekaan kita di tahun ini adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga dengan tema ini, tema besar ini, Indonesia ke depan akan betul-betul menjadi suatu negara yang adil dan makmur.

Ya, dan pendengar, saya juga akan menginformasikan yang selaku komandan upacara yang akan mengatur jalannya upacara nanti adalah Kapten Laut Dedi Erwantoni yang akan menjadi komandan upacara. Juga pendengar, beberapa acara yang akan ditampilkan oleh panitia termasuk lagu-lagu perjuangan yang baru saja kita dengarkan. Sambil menanti jalannya detik-detik proklamasi 17 Agustus, kita kembali mendengarkan lagu yang akan, ya, saya kembalikan kepada Wina. Wina, silakan.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan ya. Masih dalam rangkaian siaran langsung upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun yang juga di mana saat ini sedang kami siarkan langsung untuk Anda dari lapangan halaman kantor Bupati Nunukan.

0: Pendengar, kami mohon maaf sambil menunggu untuk kembali tersambung bersama reporter kami yang saat ini berada di lapangan, ya, yang juga saat ini sedang tersiarkan langsung upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun.
1: Lapor upacara memperingati detik-detik proklamasi.
2: Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan menantikan detik-detik hari kemerdekaan 17 Agustus, dan saat ini pejabat sekretaris telah siap di tempat.
3: Tiba di mimbar upacara.

0: 说真正的
1: laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: Lapor upacara detik-detik reklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
1: Lanjutkan.
0: Lanjutkan.

belok kiri dan jalan di tempat.

Mendengar memasuki acara puncak pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih, bendera telah diserahkan kepada petugas pembawaki Ivana Beatrice, dan sesaat lagi kita akan mengikuti lagu Indonesia Raya, mengikuti jalannya penaikan bendera.

0: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Mengheningkan cipta dimulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan Naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara.
0: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Rakyatnya yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persoalan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembacaan Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 儿子，管家的。
1: Pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Nunukan.

Maju. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini? Aduh, cacat.

0: আমিন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। ইয়া আল্লাহ, তুহান ইয়াং মাহা পেঙ্গাসিহ লাগি মাহা পেঞ্জায়াং, আতাস লিম্পান রাহমাত, তাওফিক, হিদায়াহ সার্তা কারুনিয়াম, কামি হাদির pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman, dan penuh rasa syukur dalam hamparan nikmat dan karunia-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Oleh karenanya, terimalah amal bakti mereka, ya Allah. Tempatkanlah mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Jadikanlah semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkanlah negeri kami, ya Allah, dari benih perpecahan dan dengki. Hindarkan kami dari konflik, permusuhan, dan fitnah keji. Hapus segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian hakiki. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, curahkanlah negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Jadikanlah Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, yang dapat menatap masa depan secara bermartabat, bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan, kemudian memajukan ekonomi dalam tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan harapan kami. Ampuni, ya Allah, segala dosa dan kesalahan kami. Jaga persatuan, kesatuan, dan kedamaian negeri kami. Jadikanlah peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera, serta engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hadirin tamu undangan dimohon berdiri.

Tamu undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
1: Hai,
2: bubarkan.
0: Baiklah hadirin tamu undangan yang kami hormati, berikutnya bersama kita akan saksikan pejabat sekretaris daerah akan menuju lapangan untuk memberikan apresiasi ucapan selamat kepada Kapten Laut PM Dedi Erwantoni selaku komandan upacara pada upacara parade detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.
2: Siap.
0: Baik, terima kasih. Kami ucapkan kembali ke tempat semula.

0: Upacara selesai. Pasukan diistirahatkan.
1: Istirahat. Hidmat. Yes.
2: Ya. Pendengar Radio Republik Indonesia, nunukan demikian tadi siaran langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari halaman kantor Bupati Nunukan telah kita ikuti bersama. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka. Saya Mimin Muslimin bersama seluruh kerabat kerja RRI Nunukan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Merdeka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama pelaksanaan pengibaran bendera merah putih. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari kantor Bupati Nunukan. Kembali bersama kami tim Nunukan pagi ini, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti acara kami selanjutnya.

0: Agustus bukan sekadar tanggal dalam sejarah. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan pengorbanan, persatuan, dan semangat pantang menyerah. Hari ini, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, menjaga persaudaraan, menghormati keberagaman, serta membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita wujudkan negeri yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Dimulai dari hal-hal sederhana, bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, peduli terhadap sesama, dan mencintai tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia, bersama melangkah untuk Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur.
1: Proklamasi.
2: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
1: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: Anda berada bersama kami tim Nunukan Pagi, di mana sesaat lagi kami juga kembali hadirkan ragam informasi untuk Anda, informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya. Baik pendengar, langsung saja akan kami ajak Anda untuk update informasi cuaca ya, di mana kita akan ketahui seperti apa perakiraan cuaca untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya hari ini.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Baik, pendengar, di ujung telepon kami sudah tersambung bersama perakirawan BMKG Nunukan, ada Raihan Rinanto di sana. Kita sapa. Halo, selamat pagi, Mas Rey.
1: Halo, selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi, salam merdeka.
1: Siap, salam merdeka.
0: Baik, sehat hari ini, Mas Rey?
1: Siap, alhamdulillah sehat, Mbak Wina.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan Mas, seperti apa nih untuk laporan perakiraan cuaca di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Persatu Nunukan. Saya Rehan akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, secara umum cuaca pada pagi hari diperkirakan berawan. Kemudian pada siang hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang. Angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 6 hingga 16 knot. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan ke dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian update perakiraan cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mas Rey untuk laporan perakiraan cuaca hari ini ya. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan salam merdeka.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk update informasi lainnya bersama kami yang bertugas. Dan silakan pendengar, untuk Anda kami juga ajak Anda untuk ikut berpartisipasi ya. Barangkali ada informasi kejadian penting yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Anda, atau juga untuk Anda ingin mengabarkan kepada kita untuk di hari ini, di momen 17 Agustus 2026, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Seperti apa memaknai di Hari Kemerdekaan atas perjuangan para pahlawan kita yang juga mendapatkan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan tepat di hari ini, bagaimana dengan Kabupaten Nunukan, perbatasan Indonesia Malaysia, yang pastinya kita juga inginkan selalu merdeka. Merdeka bukan hanya diperingati di tanggal 17 Agustus saja, atau juga dengan mengibarkan bendera merah putih, tapi kita ingin di perbatasan Nunukan ya, Indonesia Malaysia ini merdeka dalam segala aspek pendidikan, pembangunan infrastruktur dan juga lainnya, merdeka. Untuk Anda silakan bergabung bersama kita. Saya tunggu partisipasi juga dari Anda, informasi-informasi yang ingin disampaikan. Anda seperti apa memaknai kemerdekaan di ke-81 tahun hari ini? Silakan di via SMS, WhatsApp, atau juga yang ingin langsung telepon, kita kasih waktu 30 menit ke depan hingga pukul 10 pagi hari nanti ya. Kita ingin mendengarkan bersama keseruan dan antusias pastinya sebagai warga negara Indonesia memaknai kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus.
1: Proklamasi.
2: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
1: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: memproyeksikan ekspansi fiskal melalui rencana anggaran pendapatan belanja daerah RAPBN 2027 dengan belanja negara mencapai 4,092,2 triliun rupiah. Meski belanja meningkat, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6% sekaligus menekan defisit anggaran. Pendengar, arah tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato nota keuangan RAPBN 2027. Pidato disampaikan pada rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta kemarin, 14 Agustus. Dan pendengar, Presiden Prabowo juga mengatakan target pertumbuhan ekonomi 2027 ini lebih tinggi dibandingkan sasaran dalam APBN 2026, di mana pemerintah sebelumnya menetapkan target pertumbuhan sebesar 5,4% pada tahun anggaran berjalan. Dan kenaikan target pertumbuhan tersebut berjalan bersamaan dengan rencana defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan nilai itu juga lebih rendah dibandingkan dengan target defisit APBN 2026 sebesar 2,68%. Di sisi pendapatan, pemerintah memperkirakan penerimaan negara mencapai 3,426 triliun sepanjang tahun 2027. Angka tersebut juga meningkat, pendengar, dibandingkan target penerimaan APBN 2026 sebesar 3.153,6 triliun. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Kami akses dari situs rri.co.id yang juga dihadirkan informasinya langsung untuk Anda pagi hari ini.
1: Agustus bukan sekadar tanggal dalam sejarah. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan pengorbanan, persatuan, dan semangat pantang menyerah. Hari ini, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, menjaga persaudaraan, menghormati keberagaman, serta membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita wujudkan negeri yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Dimulai dari hal-hal sederhana, bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, peduli terhadap sesama, dan mencintai tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia, bersama melangkah untuk Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara untuk di program musik dan informasi pagi hari ini. Dan kami juga akan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan Pagi. Saya Wina Dewiana, di damping operator kami ada Rashidi, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Kembali kami informasikan pendengar, update terus informasi bersama RRI Nunukan di hari ini di 17 Agustus 2026. Selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan siang yang bertugas hari ini. Selamat pagi, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: proklamasi.
1: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
0: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: Agustus bukan sekadar tanggal dalam sejarah. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan pengorbanan, persatuan, dan semangat pantang menyerah. Hari ini, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, menjaga persaudaraan, menghormati keberagaman, serta membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita wujudkan negeri yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Dimulai dari hal-hal sederhana, bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, peduli terhadap sesama, dan mencintai tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia, bersama melangkah untuk Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Anda, kata celengan sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu celeng, yang berarti babi hutan. Celengan terbuat dari gerabah atau tanah liat yang berbentuk babi yang dipergunakan untuk menyimpan uang. Penyebutan celengan berasal dari orang-orang Jawa pada masa kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan masih digunakan hingga saat ini, walaupun bentuknya telah berubah-ubah.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano, itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan. Disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi. Nah, itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti jalannya pelaksanaan upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Akan kami siarkan langsung untuk Anda melalui Pro 3 Jakarta dari Istana Negara Jakarta. Selamat pagi untuk Anda dan tetaplah dengarkan RRI Nunukan.

0: selanjutnya akan berkuliah di Istana Merdeka adalah Duta Besar Wajib dan Kesada, Kementerian Pertahanan Lembaga Tinggi Negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan kegiatan kali ini yang kami ikuti ya, menyambut pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-21 Merdeka Republik Indonesia di Istana Merdeka. Pada pagelaran mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian lepas dari bayi dan juga aerobatik, kemudian aparel dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi terjun payung dari Tingkatan Nasional Indonesia yang berlaga atau kasih.
1: Dan mengatakan bahasanya akan ada kebutuhan

0: saat ini diperkirakan dengan tim yang di satu seperti Indonesia berdaulat. Terdapat 76 kabupaten kota yang merupakan kabupaten terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan mereka menjalani pusatan latihan berdiklat di Jakarta Barat selama kurang lebih satu bulan. Dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk penandaan di Paski Braka untuk tahun 2026 ini, ini juga kami kerjakan karena mereka yang akan penandaan putih sendiri yang akan memandu kerajaan dari Paski Braka dari sisi sayap ke sana sampai jalannya prosesi masyarakat di Barat Daerah.
1: Kalau

kedua sangan. Kepada Inspektur Upacara. Selamat selamat.

0: detik-detik proklamasi. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.

Thank you.

mucho. Thank you.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stadium,
1: I'm not a big.

0: upacara. Ayo, kita serahkan laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini kemarin upacara dengan semua kemarin kesatuan yang ada pada
0: lanjutkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Agustus bukan sekadar tanggal dalam sejarah. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan pengorbanan, persatuan, dan semangat pantang menyerah. Hari ini, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, menjaga persaudaraan, menghormati keberagaman, serta membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita wujudkan negeri yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Dimulai dari hal-hal sederhana, bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, peduli terhadap sesama, dan mencintai tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia, bersama melangkah untuk Indonesia yang semakin berdaulat.

0: proklamasi.
1: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
0: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

intelligence related.

Acara kesehatan berlangsung hingga malam nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 nunukan.

Agustus bukan sekadar tanggal dalam sejarah. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan pengorbanan, persatuan, dan semangat pantang menyerah. Hari ini, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, menjaga persaudaraan, menghormati keberagaman, serta membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita wujudkan negeri yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Dimulai dari hal-hal sederhana, bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, peduli terhadap sesama, dan mencintai tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia, bersama melangkah untuk Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur.

0: proklamasi.
1: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
0: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Anda perlu tahu, tanggal 17 Agustus menjadi hari yang membahagiakan bagi bangsa Indonesia. Selain diperingati sebagai hari kemerdekaan, tanggal 17 juga kerap dimeriahkan dengan berbagai perlombaan. Acara 17-an kemudian akrab di telinga kita dengan sebutan Agustusan. Bulan Agustus, melalui peringatan Hari Kemerdekaan, menjadi momentum bagus untuk membangkitkan dan memasyarakatkan lagi permainan dan olahraga tradisional. Karena di bulan Agustus, rangkaian acara peringatannya, banyak warga mulai dari anak-anak hingga dewasa memainkan permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan salah satu warisan budaya, dimainkan dan berkembang turun-temurun di masyarakat. Keberhasilan 17 Agustus bisa diketahui ketika anak-anak yang ikut lomba masih memainkan permainan tradisional saat mereka bermain sehari-hari. Tentunya, permainan bisa dihadirkan dengan berbagai kreativitas dan menyesuaikan kondisi zaman sekarang. Yuk, budayakan permainan tradisional di Hari Kemerdekaan Indonesia!

Tapi ku tahu kita tak pernah satu. Arti caramu mencintaku.

Pendengar kembali lagi masih bersama kami di Pro 1 Nunukan di siang hari ini. Dan untuk Anda semuanya, semoga hari ini Anda berkabar baik dan juga punya semangat luar biasa hari ini. Walaupun cuacanya lumayan panas hari ini, tapi karena hari ini hari spesial ya, kita juga harus punya semangat yang spesial juga ya, semangat kemerdekaan. Dan hari ini Senin 17 Agustus 2026 seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari pulau terluar hingga kawasan perbatasan ya, dan juga di manapun ya, serentak merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan tentu saja gelora kemerdekaan itu juga terasa begitu istimewa di beranda depan NKRI ini, yaitu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dan siang hari ini menemani waktu istirahat siang Anda setelah tadi pagi ya mengikuti upacara di instansi pemerintah maupun swasta atau juga di sekolah-sekolah pastinya. Hari ini, siang ini waktunya untuk istirahat. Mungkin tadi capek ya, punya banyak kegiatan. Selain upacara, banyak juga perlombaan, banyak kegiatan lain ya. Tentunya kita berharap sepanjang hari ini hingga sore, hingga malam hari nanti semuanya bisa merayakan, memperingati hari kemerdekaan ini dengan penuh kemeriahan. Dan kali ini, di momen ini juga kami akan hadirkan lagu-lagu daerah dan juga beberapa informasi budaya untuk Anda di momen 17 Agustus kali ini.

Benda Kledi? Kledi merupakan sebuah alat musik kuno berasal dari Sintang, Kalimantan Barat yang telah berusia 3.000 tahun. Uniknya, relief kledi ditemukan di dinding Candi Borobudur yang dibuat pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Kledi terbuat dari buah labu tua, batang-batang bambu dengan perekat dari sarang kelutut atau lebah hutan kecil. Meski suaranya mirip dengan harmonika, alat musik tradisional kledi diakui sebagai organ tertua di Indonesia karena menjadi inspirasi terciptanya alat musik organ. Kledi biasanya dimainkan saat ritual adat suku Dayak untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan teater tutur. Pada tahun 2015, kledi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Mengenal tradisi unik Indonesia, Baket Talon. Baket Talon sendiri merupakan pakaian tradisi kaum lelaki suku Dayak Lundaya, yang mana bajunya tidak berlengan dan berbelah di bagian tengah, namun tidak menggunakan butang, cuma diikat di bagian depan saja. Terbuat dari kulit kayu talun atau sejenis kayu tarap hutan. Pembuatannya pun melalui beberapa tahap yang cukup sulit, di mana kulit kayu dipukul dengan batang kayu keras atau batang nibung sampai kulit kayu menjadi lembut. Kemudian dijahit menggunakan benang berwarna. Ada kalanya dijahit dalam reka bentuk tradisional atau dilukis menggunakan cat merah atau hitam mengikuti kehendak pemiliknya.

Dayak berasal dari hutan Kalimantan Barat yang memiliki nama lokal beragam seperti bawang tiwai, bawang sabrang, bawang berlian, bawang lubak, teki seberang, dan bawang hantu. Bawang ini digunakan masyarakat Dayak sebagai tanaman obat. Ciri spesifiknya adalah memiliki umbi berwarna merah menyala dengan permukaan yang sangat licin. Bawang Dayak juga dapat diperbanyak dan dipanen dalam waktu yang singkat sehingga mudah dikembangkan untuk kepentingan industri. Secara turun-temurun, bawang Dayak selalu dipergunakan masyarakat lokal sebagai obat berbagai jenis penyakit berat maupun penyakit ringan seperti kanker payudara, membantu mengatasi penyakit diabetes mellitus, menurunkan hipertensi, menurunkan kadar kolesterol, obat bisul, serta berkhasiat sebagai anti kanker, antiviral, antiinflamasi, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, serta penangkap radikal bebas. Cara masyarakat lokal memproduksi bawang Dayak menjadi obat adalah dengan merajang umbi bawang Dayak dengan ketebalan sekitar 2 mm. Kemudian, rajangan dijemur di bawah matahari selama kurang lebih 24 jam. Bisa juga menggunakan oven pada suhu 50 derajat selama 8 jam hingga kadar air hampir habis. Rajangan yang sudah kering dikemas menggunakan plastik kedap udara lalu ditutup dengan rapat.

Padang adalah tradisi asli orang suku Tidung yang biasanya dilakukan 2 tahun sekali. Dalam proses pembuatan padau 7 dulung atau perahu 7 haluan memang memerlukan waktu dan dibuat dari tangan orang-orang yang sudah mahir untuk membuat padau. Tradisi penurunan perahu padau 7 dulung atau 7 haluan berbentuk sangat khas dan akan diarak keliling kota sebelum diturunkan ke laut. Pada bagian bawah perahu dipasang bila-bila bambu yang digunakan oleh para pemuda suku Tidung untuk mengangkat padau 7 dulung ini. Padau 7 dulung memiliki 3 cabang yang disebut haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, jumlahnya adalah 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang juga berarti perjalanan kehidupan manusia. Selain jumlah haluannya, warna perahu ini juga khas, yaitu warna kuning, hijau, dan merah. Acara bepadau ini dilakukan bertujuan agar suku Tidung dilindungi dari malapetaka. Dan hingga saat ini, tradisi penurunan padau rutin dilakukan dan dilaksanakan meriah oleh masyarakat suku Tidung.

Beragam budaya yang ada di Kabupaten Nunukan, salah satunya adalah buaya tanah. Buaya tanah atau baye tanah merupakan salah satu peninggalan suku Dayak Lundaye yang sudah berumur ratusan tahun. Letaknya di Desa Parupai, Longbawan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Wujudnya berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya, mulai dari kepala hingga ekornya. Buaya tanah ini memiliki arti penting bagi suku Dayak karena melambangkan keberanian dan kekuatan, sebab buaya bisa hidup di air dan di darat.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Harapan saya ke depannya mungkin pendidikan dan pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan Indonesia itu semakin berkembang. Para jajaran pemerintah juga senantiasa memperhatikan rakyat-rakyat kecil dan seterusnya.
2: Ada

0: biasanya bermalam di.
1: Sari berita. Mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan menyampaikan harapan agar pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil mendapat perhatian. Perbaikan jalan rusak di wilayah Krayan terus dikebut hingga hari ke-32 masa tanggap darurat, sekitar 638 meter ruas jalan telah berhasil diperbaiki. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini edisi Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Warta Nunukan siang ini kita awali momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan menyampaikan harapan agar pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di wilayah terpencil mendapat perhatian. Laporan Mimin Muslimin.
2: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026 di halaman kantor Bupati Nunukan mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Bertindak sebagai inspektur upacara, penjabat sekretaris daerah, Haji Raden Iwan Kurniawan, memimpin jalannya detik-detik proklamasi dengan tertib dan lancar. Pengibaran bendera merah putih menjadi salah satu momen paling dinanti dan sakral dalam upacara Hari Kemerdekaan. Tim pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibra menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Petugas pengibar bendera dan upacara kali ini meliputi Komandan Upacara Kapten Laut Dedi Erwantoni, Pembawa Baki Ivana Betris, Pembentang Bendera Muhammad Diki Akbar, Penarik Tali Bendera Martinus Blaumuli. Peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi refleksi historis, tetapi menjadi momentum bagi generasi muda untuk menyuarakan aspirasi. Salah satu peserta upacara dari perwakilan mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan, Q. Samil, menyampaikan pandangannya. Di usianya yang ke-81 tahun, Indonesia dinilai terus menunjukkan kemajuan. Namun generasi muda tetap menaruh harapan besar agar pembangunan dapat dirasakan secara merata, terutama di wilayah perbatasan seperti Nunukan.
3: Harapan saya ke depannya mungkin pendidikan dan pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan Indonesia itu semakin berkembang. Para jajaran pemerintah juga senantiasa memperhatikan rakyat-rakyat kecil serta pembangunan di bagian Nunukan serta para wilayah-wilayah kecil itu selaku diperhatikan dengan baik, Pak.
2: Aspirasi tersebut merefleksikan semangat kebangsaan dari beranda depan Republik Indonesia, di mana pembangunan yang merata, berdaulat, adil, dan makmur menjadi dambaan bersama demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang seutuhnya. Upacara juga dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, jajaran kepala daerah serta ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat termasuk aparatur sipil negara, TNI Polri dan perwakilan pelajar serta mahasiswa. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Sebanyak 967 warga binaan pemasyarakatan Lapas Nunukan menerima remisi. 13 orang di antaranya langsung bebas pada hari ini, pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Laporan Delita Reri.
4: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan Doni Setiawan mengatakan sebanyak 967 remisi yang diberikan kepada warga binaan Lapas Kelas 2B Nunukan dan sebanyak 13 orang langsung bebas. Pemberian remisi ini bervariasi seperti remisi 6 bulan sampai 1 bulan. Itu sudah memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
5: Berharap warga binaan di sini bisa cepat bebas sehingga overkapasitas yang ada di lapas Kelas B Nunukan bisa berkurang. Karena saat ini sudah dihuni 1.127 orang dengan kapasitas 450 orang.
4: Doni menjelaskan yang mendapatkan remisi 6 bulan adalah warga binaan yang sudah menjalani masa hukumannya kurang lebih 6 tahun, baru mendapatkan remisi 6 bulan. Selain itu, pemberian remisi tersebut menjadi salah satu bentuk penghargaan negara kepada warga binaan pemasyarakatan, WBP, yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif, menjaga kedisiplinan, serta mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana di lapas Kelas 2B Nunukan.
5: Kasusnya macam-macam, ada yang narkotika dan ada yang pidana umum yang perlindungan anak. 13 tahun itu ada narapidana yang kasus dengan perlindungan anak dan narkotika. Yang 13 itu langsung bebas, sudah mendapatkan remisi, tanda tangan surat bebas, nanti sudah langsung keluar.
4: Di sisi lain, Lapas Kelas 2B Nunukan memberikan bantuan sosial kepada 13 orang warga binaan yang langsung bebas. Bantuan ini diberikan sebagai apresiasi dari negara untuk warga binaan yang saat ini bebas dengan harapan bantuan yang diberikan bermanfaat untuk keluarga pada saat nanti keluarga menjemput dan berguna bagi lingkungan sekitar. Kemudian warga binaan yang bebas ini sebagian bekerja di bengkel kerja sehingga memiliki keterampilan dan keterampilan tersebut bisa diterapkan pada saat bebas nanti. Delita Reri melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: SD Negeri 011 Nunukan menjadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk menanamkan semangat perjuangan dan nilai-nilai kepahlawanan kepada para siswa. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
6: SD Negeri 011 Nunukan menjadikan momentum hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai kesempatan untuk menanamkan semangat perjuangan dan nilai-nilai kepahlawanan kepada para siswa. Semangat para pahlawan untuk merebut kemerdekaan dapat diterapkan melalui semangat belajar, sikap disiplin, serta meraih berbagai prestasi. Kepala SD Negeri 11 Nunukan, Amirullah mengatakan, semangat juang para pahlawan dapat menjadi teladan bagi siswa untuk lebih giat belajar dan mengembangkan potensi diri. Nilai pengorbanan dan semangat perjuangan para pahlawan juga diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab dan pantang menyerah.
7: Tentunya hal ini semangat itu kita tumbuh dan kembangkan kepada seluruh peserta didik bagaimana bisa mencontoh meneladani para pahlawan yang rela berkorban demi meraih kemerdekaan. Anak kita dalam dunia pendidikan tentunya bisa dengan tentunya rajin belajar, kemudian semangat pantang menyerah dalam kondisi dan keadaan apapun.
6: Selain itu, nilai patriotisme para pahlawan menjadi salah satu hal penting yang perlu ditanamkan kepada siswa sejak usia dini. Patriotisme adalah semangat cinta terhadap bangsa dan tanah air, serta sikap rela berkorban demi kemajuan dan kemakmuran negara.
7: Sebagai seorang pelajar, bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik mungkin. Tentunya bisa tumbuh dan berkembang karakter yang baik, kemudian bisa meneladani patriotisme yang ada pada pahlawan kita.
6: Meski demikian, semangat belajar, kedisiplinan, dan sikap pantang menyerah sebagai bagian dari nilai kepahlawanan membutuhkan peran aktif dari orang tua. Sinergi antara sekolah dan orang tua menjadi aspek penting untuk memastikan nilai-nilai para pahlawan tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah, tetapi juga menjadi kebiasaan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Perbaikan jalan rusak di wilayah Krayan terus dikebut hingga hari ke-32 masa tanggap darurat. Sekitar 638 meter ruas jalan telah berhasil diperbaiki dan mulai memangkas waktu tempuh masyarakat. Laporan Salma Amin.
8: Perbaikan darurat jalan rusak di wilayah Krayan masih berlangsung di sejumlah titik. Hingga saat ini sekitar 638 meter jalan telah diperbaiki sejak masa tanggap darurat diberlakukan. Kasubit Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan pekerjaan dilakukan dari dua arah dengan dukungan alat berat. Dari Longlayu menuju arah barat, perbaikan menggunakan satu unit ekskavator milik Kecamatan Krayan Selatan. Sementara dari arah Lembudut menuju selatan, pekerjaan didukung alat berat milik pengusaha setempat.
9: Adapun total perbaikan darurat yang telah dikerjakan sampai hari ini sudah mencapai sekitar 638 meter. Kita harap ini bisa terus berlangsung dengan baik. Dan kondisi cuaca juga alhamdulillah sangat mendukung.
8: Lebih lanjut, Hasan menjelaskan perbaikan darurat tersebut mulai memberikan dampak bagi mobilitas masyarakat. Hasanuddin menyebut warga kini tidak lagi harus bermalam di perjalanan seperti sebelumnya, meski waktu tempuh masih jauh dari kondisi normal. Saat ini perjalanan yang sebelumnya terkendala parah dapat ditempuh sekitar 4 hingga 5 jam.
9: Alhamdulillah pada hari ini juga

0: melalui.
1: Hasan menambahkan keterbatasan bahan bakar minyak masih berdampak pada pasokan listrik karena mobilitas masih terbatas. Perbaikan jalan pun masih terus dilakukan untuk memulihkan akses masyarakat, sembari menunggu penanganan permanen dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada ruas jalan yang mengalami kerusakan. Salma Amin melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Warga desa seberang Sebatik Utara tetap memilih Indonesia di tengah penegasan batas Republik Indonesia Malaysia. Pilihan itu menjadi gambaran nasionalisme warga perbatasan pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Laporan Ferry Herdiansyah.
4: Pemerintah menyatakan penegasan batas darat Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik telah selesai dilakukan. Pada 15 April 2026, Kepala Staf Kepresidenan saat itu Muhammad Qadari menyebutkan 4,9 hektar wilayah Indonesia menjadi bagian Malaysia. Penyesuaian batas tersebut turut berdampak pada warga yang tinggal di kawasan perbatasan. Salah satunya Ibu Sima, warga RT3 Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara. Ia mengaku pernah ditanya warga negara Malaysia mengenai pilihan kewarganegaraan dirinya dan suaminya. Ibu Sima menegaskan tetap memilih Indonesia karena dirinya merupakan warga negara Indonesia dan telah lama tinggal di Indonesia.
5: Sempat dia tanya aku sama suami, Pak katanya, kalau disuruh memilih katanya, ibu pilih yang mana? Ya jelas Indonesia, aku tinggal di Indonesia. Bilang, masa aku pilih Malaysia? Nah, kita ini bukan warga sana, warga Indonesia kan?
4: Pemerintah sebelumnya menyebut Indonesia memperoleh tambahan wilayah sekitar 127,3 hektar dari hasil penegasan batas baru tersebut. Sementara itu, perubahan batas turut menjadi perhatian warga yang memiliki lahan dan aset di kawasan terdampak. Bagi Ibu Sima, pilihan untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia tidak lepas dari kehidupan keluarganya selama ini. Ia bersama keluarganya telah menjalani kehidupan sehari-hari di wilayah Indonesia. Anak-anaknya juga lahir dan bersekolah di wilayah Indonesia.
5: Dan dibilang sama Pak, iya Pak, mana boleh hidup katanya nanti. Kami orang Indonesia, anak-anakku semua sekolah di sini. Anak-anak semua di sini semua lahir.
4: Pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pilihan warga perbatasan seperti Ibu Sima menjadi gambaran tentang ikatan masyarakat dengan Indonesia. Di tengah perubahan batas wilayah, warga terdampak juga masih menunggu kepastian penyelesaian lahan dan ganti rugi lahan terdampak.
6: Ferry Herdiansyah melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan menyampaikan harapan agar pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil mendapat perhatian. Perbaikan jalan rusak di wilayah Krayan terus dikebut hingga hari ke-32 masa tanggap darurat, sekitar 638 meter ruas jalan telah berhasil diperbaiki. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 nunukan.

0: Pendengar kembali masih bersama kami di Nundukan Siang hari ini. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda Warta Nundukan Siang, kembali masih dalam momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini ya. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif, pekerjaan-pekerjaan yang membuat pembangunan semakin lebih maju, dan segala hal yang positif pastinya. Apalagi untuk para pelajar juga, mari isi hari-hari kemerdekaan kita ini dengan prestasi yang gemilang. Sekali lagi pendengar, kemerdekaan di usia ke-81 ini adalah momentum emas bagi kita untuk terus melaju dan juga berkolaborasi membangun negeri, khususnya dari beranda perbatasan Nunukan ini. Mari kita wujudkan semangat gotong royong dalam menjaga kedaulatan, persatuan, serta kemajuan ekonomi daerah Kabupaten Nunukan ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut di segmen Pro Dangdut.
1: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

tahu, tanggal 17 Agustus menjadi hari yang membahagiakan bagi bangsa Indonesia. Selain diperingati sebagai hari kemerdekaan, tanggal 17 juga kerap dimeriahkan dengan berbagai perlombaan. Acara 17-an kemudian akrab di telinga kita dengan sebutan Agustusan. Bulan Agustus, melalui peringatan hari kemerdekaan, menjadi momentum bagus untuk membangkitkan dan memasyarakatkan lagi permainan dan olahraga tradisional. Karena di bulan Agustus, rangka

rangkaian acara peringatannya, banyak warga, mulai dari anak-anak hingga dewasa, memainkan permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan salah satu warisan budaya, dimainkan dan berkembang turun-temurun di masyarakat. Keberhasilan 17 Agustus bisa diketahui ketika anak-anak yang ikut lomba masih memainkan permainan tradisional saat mereka bermain sehari-hari. Tentunya, permainan bisa dihadirkan dengan berbagai kreativitas dan menyesuaikan kondisi zaman sekarang. Yuk, budayakan permainan tradisional di Hari Kemerdekaan Indonesia.

0: Proklamasi.
1: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
0: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: tinggal di perbatasan. Tapi aku tidak pernah lupa hari Indonesia Merdeka. Hari kebebasan bangsa Indonesia. Ya, hari di mana bendera merah putih berkibar di seluruh wilayah Indonesia. Dari waktu itu 17 Agustus 1945.
1: Ya, ayo! Hormat bendera merah putih!

Konsentrasi di sekolah, cacingan adalah penyebabnya. Yuk lindungi mereka, caranya mudah. Jaga kebersihan. Biasakan anak mencuci tangan dengan sabun setelah bermain dan sebelum makan. Potong kuku anak secara rutin. Biasakan anak gunakan alas kaki saat bermain di luar. Pastikan makanan yang dikonsumsi anak bersih dan dimasak dengan matang. Dan yang paling penting, berikan obat cacing secara rutin setiap 6 bulan sekali. Mari kita jaga anak-anak kita dari cacingan. Lindungi mereka agar bisa tumbuh optimal, sehat, dan cerdas.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pro 1 Nunukan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Agustus bukan sekadar tanggal dalam sejarah. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan pengorbanan, persatuan, dan semangat pantang menyerah. Hari ini, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, menjaga persaudaraan, menghormati keberagaman, serta membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita wujudkan negeri yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Dimulai dari hal-hal sederhana, bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, peduli terhadap sesama, dan mencintai tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia, bersama melangkah untuk Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur.

0: Proklamasi.
1: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
0: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

tahu, tanggal 17 Agustus menjadi hari yang membahagiakan bagi bangsa Indonesia. Selain diperingati sebagai hari kemerdekaan, tanggal 17 juga kerap dimeriahkan dengan berbagai perlombaan. Acara 17-an kemudian akrab di telinga kita dengan sebutan Agustusan. Bulan Agustus, melalui peringatan Hari Kemerdekaan, menjadi momentum bagus untuk membangkitkan dan memasyarakatkan lagi permainan dan olahraga tradisional. Karena di bulan Agustus, rangkaian acara peringatannya, banyak warga mulai dari anak-anak hingga dewasa memainkan permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan salah satu warisan budaya, dimainkan dan berkembang turun-temurun di masyarakat. Keberhasilan 17 Agustus bisa diketahui ketika anak-anak yang ikut lomba masih memainkan permainan tradisional saat mereka bermain sehari-hari. Tentunya, permainan bisa dihadirkan dengan berbagai kreativitas dan menyesuaikan kondisi zaman sekarang. Yuk, budayakan permainan tradisional di Hari Kemerdekaan Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 16:32 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan kali ini kita di segmen musik dan informasi. Dan tepat pukul 17:45 nanti kita akan mendengarkan siaran langsung penurunan bendera merah putih, di mana informasi tersebut disiarkan langsung untuk seluruh RRI di Indonesia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Dan satu informasi kami hadirkan yaitu jejak 7 cagar budaya yang telah kita kemas melalui feature, dan di sini banyak sekali khasanah-khasanah informasi yang tentu saja wajib untuk kita ketahui. Langsung saja kita dengarkan feature jejak 7 cagar budaya di bumi pendekendi Debaya. Selamat mendengarkan.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, belum disimpan penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga saya lihat kodiannya itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu. Nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu di Nunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan karena ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat Daki Undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal, baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya.

0: di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
1: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk jururawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs Walaya namanya, itu sudah ada jururawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
1: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
2: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan ini awalnya kan cuma dinas pendidikan. Lalu menjadilah dia dinas pendidikan dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke dinas pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan.

0: kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cabar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cabar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya, ini tergolong pemeringkatan tingkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukungan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah yang kita miliki itu bisa dapat dipahami atau tetap dimengerti oleh anak cucu.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi baru saja kita dengarkan informasi jejak 7 jagar budaya di bumi Pendekin Didibaya. Dan nanti kita akan juga mendengarkan langsung penurunan bendera merah putih yang akan kita dengarkan langsung dari Istana Merdeka. Baik pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nunukan
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Proklamasi.
2: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
1: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: Tanah air. Anda perlu tahu, tanggal 17 Agustus menjadi hari yang membahagiakan bagi bangsa Indonesia. Selain diperingati sebagai hari kemerdekaan, tanggal 17 juga kerap dimeriahkan dengan berbagai perlombaan. Acara 17-an kemudian akrab di telinga kita dengan sebutan Agustusan. Bulan Agustus, melalui peringatan Hari Kemerdekaan, menjadi momentum bagus untuk membangkitkan dan memasyarakatkan lagi permainan dan olahraga tradisional. Karena di bulan Agustus, rangkaian acara peringatannya, banyak warga mulai dari anak-anak hingga dewasa memainkan permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan salah satu warisan budaya, dimainkan dan berkembang turun-temurun di masyarakat. Keberhasilan 17 Agustus bisa diketahui ketika anak-anak yang ikut lomba masih memainkan permainan tradisional saat mereka bermain sehari-hari. Tentunya, permainan bisa dihadirkan dengan berbagai kreativitas dan menyesuaikan kondisi zaman sekarang. Yuk, budayakan permainan tradisional di Hari Kemerdekaan Indonesia!

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: Nah, karena dulu kan tidak punya garam di sana kan, jauh dari kota, dari laut pun juga tidak ada. Dimasakkan sudah kering. Jadi karena kebersamaan itu dari dulu seperti itu, tidak ada istilah kepemilikan atau saya punya ini, kamu tidak boleh itu. Karena itu milik mereka semua.
1: Asam di gunung, garam di laut, kini terpatahkan dengan adanya garam di Gunung Krayan yang telah menembus pasar Brunei dan Malaysia. Walaupun di negara sendiri, garam ini belum terkenal karena sulitnya transportasi Indonesia ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, baik darat, udara, dan lautan. Legenda garam di Pegunungan Krayan yang berawal dengan tidak sengaja ditemukan oleh suku Dayak Lundaya yang tinggal di Pegunungan Krayan ketika berburu ke hutan dan menemukan hewan hutan yang suka meminum air di sebuah mata air yang ternyata rasanya asin, seasin garam di laut. Ini diutarakan oleh seorang warga asli Krayan, Bapak Amos Balang.
0: Pertama itu menemukan garam diketahui dari binatang-binatang, karena tempat-tempat itu binatang yang pertama tahu tempat minum itu ada berapa binatang, jenis binatang yang memerlukan air asin itu. Jadi orang-orang tua dulu akhirnya dicobakan dulu untuk proses itu. Jauh sebelumnya coba digalikan di tempat itu, ya kurang lebih berapa meter lah, atau mungkin 1 meter, dalam 1 meter atau 2 meter. Akhirnya air itu sudah ada sepertinya apa, ada penampungan. Mereka perhatikan betul, mereka coba asin. Jadi dari situlah mereka berpikir untuk mengelolakan itu jadi air untuk sayur. Itu awalnya.
1: Wilayah Krayan yang berada di pegunungan yang jauh dari lautan ini mendapatkan garam yang mengandung zat yodium tinggi.
0: Nah, karena dulu kan tidak punya garam di sana kan, orang pun laut, jauh dari kota, dari laut pun juga tidak ada. Jadi kebanyakan di gunung. Kalau ada lembah sedikit di gunung itu, kita lihat itu kalau ada bekas-bekas binatang yang selalu ke situ yang minum airnya, berarti itulah dia sumbernya. Jadi yang bisa kita tahu bahwa air asin itu ada, itu dari binatang aja. Jadi pengalaman orang dulu itu mendapatkan itu dari binatang. Akhirnya jadi dikelola yang lebih baik lagi kan.
1: Mata air asin yang kemudian dibuatkan sumur oleh mereka dan diisi di dalam sebuah wadah bambu yang kemudian diolah secara tradisional ini menghasilkan garam yang memiliki kekasan tersendiri dan sangat berbeda dengan garam laut.
0: Jadi orang tua dulu ya pakai apalah, dimasukkan dalam bambu, ada yang pakai tanah, lubang tanah, masukkan api di bawah, di seli lubang, jadi direbus. Dimasakkan sudah kering, baru dikupas lagi, buang bambunya, dibungkuslah dalam daun. Ada daun khususnya memang. Kami bilang itu daun orang tua dulu pakai saung. Jadi daun itulah yang dipakai orang tua itu untuk bungkus itu, karena dia tahan lama. Makin dia lama makin bagus. Tidak merubahkan suatu warna. Nah kalau dia warna biru, jadi ya aslinya juga biru. Karena warna sayurnya hijau, merah, jadi warnanya juga aslinya merah sampai masak.
1: Kebersamaan yang sangat kental yang dimiliki oleh masyarakat pegunungan ini menjadikan sumur-sumur air asin diolah secara tradisional dan menghasilkan garam gunung yang sangat diminati, khususnya oleh orang tanah seberang.
0: Berapa tempat yang kita kajikan untuk sementara ini, itu hasil potensi Krayan itu kita hitungkan 90%-nya ke luar negeri. Kemana? Bahkan 95% ke Malaysia, Sarawak, Brunei, Filipina. Nah kalau sudah sampai di sana, itu juga mereka kelola. Sistemnya dikelolakan, mungkin dikemaskan beda. Jadi brandnya itu sudah brand mereka lah yang kelola di sana. Cuman kita hasilnya dari kita, karena kita tidak punya brandnya kan. Jadi kalau dia keluar negeri, mereka bungkus kembali, kemas kembali, mereka bikin grade-nya lagi, brand-nya, itu produk-produk lama mereka lah, sudah begitu.
1: Di sini, di wilayah pegunungan yang jauh dari lautan, memiliki garam yang melimpah. Namun, hanya bisa dinikmati oleh mereka yang tinggal di luar Indonesia tercinta.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan wawancara langsung bersama Wakil Ketua DPR RI. Selamat mendengarkan.

upacara turunan bendera sang merah putih. Ada beberapa

I'm going to go to the hospital.

Udah, presiden. Masih ada.

informasi pada upacara penurunan bendera putih bertindak sebagai komandan upacara Komisaris Besar Polisi Jenderal Hendra Yosef Komandoi SPK MSI lahir di Pemohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979 lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003 jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan Polda Kalimantan Timur bertindak selaku cadangan komandan upacara Kolonel Laut Laut Sergianto Ade Nugroho SH4SS MSS lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984 lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005 jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1 bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH lahir di Mempawa pada tanggal 8 Juli tahun 1978 lulusan Akademi Militer tahun 1999 jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Penerbang Bagus Setianto SPRH lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995 lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018 jabatan Kapten Flight SGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus bertindak selaku cadangan komandan Kompi Paskibraka Kapten Kavaleri Damar Kartiko Nugraha SRH MCP lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996 lulusan Akademi Militer tahun 2018 jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa

Merupakan putra putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan dan pembinaan ideologi Pancasila Republik Indonesia. Pada panggung bertugas sebagai pembawa bagi kepenurunan hari ini, Raja Tariana Isbrani Weriman. Asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Seimin Hendrik Weriman dan Ibu Stefi Editia Florence Allen. Pada panjang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ufaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Sudiyah.

0: lapor upacara penurunan sang merah putih. Siap dimulai. Laksanakan.
1: Kondangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia, selaku inspektur upacara, tiba di meja upacara.

Upacara Inspektur Upacara. Oh!

Kepada Sang Merah Putih.

Thank you.

0: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.

0: telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan. Kembali.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mendengarkan azan maghrib, dan setelah itu kita akan melanjutkan siaran langsung tersebut.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita kembali mendengarkan prosesi penurunan bendera merah putih di Istana Negara.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan siaran langsung penurunan bendera merah putih di Istana Negara. Dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nenukan bersama saya Rusdi Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

masih hidupkah saya besok? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24,

didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Hai pendengar, ada manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18.52 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang ketika pelajar turut membawa kabar kemerdekaan ke berbagai daerah. Yuk, sama-sama kita simak informasinya, ini cukup menarik pendengar. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya melibatkan tentara dan orang dewasa. Sejumlah pelajar ikut mengambil resiko sebagai pembawa pesan dan penyebar kabar kemerdekaan. Pada masa revolusi 1945 sampai 1949, sejumlah pemuda ditugaskan membawa berita proklamasi ke berbagai daerah. Mereka menyasar masyarakat di pelosok yang belum mengetahui Indonesia telah merdeka. Sekitar 2 bulan setelah proklamasi, kabar kemerdekaan belum tersebar secara luas ke berbagai wilayah. Kepala Kepolisian Negara Raden Said Soekanto kemudian mencari pemuda untuk menjalankan misi tersebut. Para pemuda itu menjalankan tugas sebagai kurir berita kemerdekaan. Mereka membawa kabar proklamasi menuju daerah yang sulit dijangkau dari pusat pemerintahan. Melansir dari berbagai sumber, salah satu kurir yang tercatat dalam sejarah adalah Gatot Iskandar dari Kediri. Saat menerima tugas tersebut, Gatot masih berusia 15 tahun dan duduk di kelas 3 SMP. Gatot mendapat tugas menyebarkan kabar proklamasi ke Pulau Sumatera. Ia berangkat bersama Umar, pemuda seusianya yang juga berasal dari Kediri. Perjalanan mereka tentu tidak berlangsung dalam situasi yang aman. Sebagai kurir, mereka harus melewati berbagai wilayah ketika kondisi politik dan keamanan masih belum stabil. Tugas anak muda pada masa revolusi juga tidak terbatas pada membawa berita. Sebagian lainnya menjalankan tugas sebagai kurir pesan hingga membantu mengamati keadaan di wilayah sekitar kependudukan. Salah satunya adalah Siti Fatimah dari Kuningan, Jawa Barat. Ia bergabung dengan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP ketika berusia 15 tahun pada 1947. Fatimah menjalankan tugas membawa pesan untuk para pejuang di wilayah kependudukan Belanda. Ia menyembunyikan pesan tersebut di balik kaos kaki agar tidak mudah ditemukan saat melewati pemeriksaan. Ia juga harus mengamati pergerakan tentara Belanda di sekitar wilayah Kuningan. Untuk menghindari kecurigaan, Fatimah berpakaian seperti anak kampung dan ikut bersama para pedagang. Kisah para pelajar tersebut menunjukkan bahwa usia bukan satu-satunya ukuran dalam memperjuangkan masa revolusi. Mereka menjalankan tugas yang membutuhkan keberanian meski masih berada di usia sekolah. Kini Gatot, Umar, dan para pelajar lainnya kemudian tercatat dalam buku Kurir-Kurir Kemerdekaan. Buku terbitan Balai Pustaka tersebut memuat pengalaman para pemuda pembawa berita proklamasi pada tahun 1945. Peran mereka mungkin tidak sebesar pasukan yang bertempur di garis depan, namun perjalanan para kurir muda membantu membawa kabar kemerdekaan kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Dari bangku sekolah hingga jalur gerilya, para pelajar ikut mengambil bagian dalam mempertahankan kemerdekaan. Kisah mereka menjadi bagian dari sejarah perjuangan yang tidak selalu muncul dalam cerita tentang perang. Itu dia pendengar, ketika pelajar turut membawa kabar kemerdekaan ke berbagai daerah. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia 81 tahun, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Anda perlu tahu, tanggal 17 Agustus menjadi hari yang membahagiakan bagi bangsa Indonesia. Selain diperingati sebagai hari kemerdekaan, tanggal 17 juga kerap dimeriahkan dengan berbagai perlombaan. Acara 17-an kemudian akrab di telinga kita dengan sebutan Agustusan. Bulan Agustus, melalui peringatan Hari Kemerdekaan, menjadi momentum bagus untuk membangkitkan dan memasyarakatkan lagi permainan dan olahraga tradisional. Karena di bulan Agustus, rangkaian acara peringatannya, banyak warga mulai dari anak-anak hingga dewasa memainkan permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan salah satu warisan budaya, dimainkan dan berkembang turun-temurun di masyarakat. Keberhasilan 17 Agustus bisa diketahui ketika anak-anak yang ikut lomba masih memainkan permainan tradisional saat mereka bermain sehari-hari. Tentunya, permainan bisa dihadirkan dengan berbagai kreativitas dan menyesuaikan kondisi zaman sekarang. Yuk, budayakan permainan tradisional di Hari Kemerdekaan Indonesia.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Agustus bukan sekadar tanggal dalam sejarah. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan pengorbanan, persatuan, dan semangat pantang menyerah. Hari ini, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, menjaga persaudaraan, menghormati keberagaman, serta membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita wujudkan negeri yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Dimulai dari hal-hal sederhana, bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, peduli terhadap sesama, dan mencintai tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia, bersama melangkah untuk Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur.

aku tinggal di perbatasan. Tapi aku tidak pernah lupa hari Indonesia Merdeka. Hari kebebasan bangsa Indonesia. Ya, hari di mana bendera merah putih berkibar di seluruh wilayah Indonesia. Dari waktu itu 17 Agustus 1945. Ya, ayo. Hormat bendera merah putih. Gerak.

0: Proklamasi.
1: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
0: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
6: Pro 1 Nunukan.
7: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Suku Tidung merupakan salah satu suku asli Kalimantan yang sebagian besar menetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan suku Tidung ini telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pulau Kalimantan. Meski demikian, hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan mengenai keberadaan suku Tidung karena tidak tercatat dalam sejarah. Untuk memberikan informasi secara detail tentang sejarah kehidupan dan kebudayaan suku Tidung, para pemangku adat Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kini sedang mengerjakan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi pusat kegiatan kebudayaan masyarakat suku Tidung.

Rumah adat Tidung yang dibangun di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, pengerjaannya sudah mencapai 90%. Terlihat bangunan rumah adat Tidung berbahan baku kayu dengan model rumah panggung. Kini sudah berdiri kokoh dan terlihat megah dengan tampilan cat berwarna hitam dengan les kuning dan memiliki atap yang dicat dengan warna biru.

0: kami akan ajak Anda pendengar menemui Wakil Ketua Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung Desa Binusan, Bapak Ramli, yang saat ini sedang bergotong royong bersama warga suku Tidung menyelesaikan pengerjaan bangunan yang akan menjadi ikon masyarakat suku Tidung. Mari kita sejenak menyimak perbincangan rekan kami Muhammad Wahyu bersama Bapak Ramli.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, merupakan kawasan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi ikon masyarakat Tidung. Saat ini progres pembangunan rumah adat Tidung sudah hampir rampung dan ditargetkan akan segera dapat selesai karena nantinya akan digelar Festival Irau Tidung Borneo Bersatu pada bulan Maret 2020 mendatang. Nah, untuk mengetahui seperti apa latar belakang dan sejarah munculnya ide untuk membangun rumah adat Tidung ini, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua 1 Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung di Desa Binusan, Pak Ramli. Bisa dijelaskan, Pak, terkait dengan seperti apa latar belakang sehingga munculnya inisiatif dari warga masyarakat Tidung di Desa Binusan ini untuk melakukan pembangunan rumah adat Tidung?
2: Ya, sebenarnya ini bukan suatu inisiatif, dan ini masalah adat adalah suatu kewajiban kita sebagai masyarakat adat, dan memang seharusnya di setiap daerah itu ada. Bahkan di daerah-daerah lain di Kalimantan Utara ini hanya skop desa aja punya rumah adat. Nah, apalagi kita di Nunukan, skop kabupaten belum ada. Sementara di daerah-daerah lain seperti Malino Tarakan, KTT itu sudah ada. Sehingga dengan sangat antusias sekali kami berusaha, ya tentunya dibantu dari semua pihak ya, termasuk dari pemerintah daerah. Alhamdulillah, kurang lebih 3 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pekerjaan untuk pembangunan tersebut, dan sekarang sudah berjalan 90% kurang lebih seperti itu. Jadi ini terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah, kemudian juga untuk pembangunan badan rumah, badan bangunan itu dari pemerintah daerah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan. Sampai sebatik juga, kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Ukuran rumah itu berkisar 10-20, kurang lebih seperti itu. Lahannya 48x100, lahan hibah dari masyarakat. Kebetulan yang menghibahkan itu adalah dari ketua panitia sendiri, Bapak Surai.
1: Ini tadi juga saya melihat bahwa pembangunan rumah adat Tidung ini terlihat sudah 90% dan sudah dicat warna hitam juga bercampur warna kuning. Nah, apakah itu memang merupakan warna khas dari masyarakat Tidung, Pak?
2: Ya, betul. Nah, warna hitam itu memang satu ciri khas dan selalunya ada les kuning. Seperti itu. Dan nanti akan selesai, nanti akan banyak lagi memang seperti lambang untuk ukiran dan lain sebagainya itu kan, itu tentu ada makna-makna sendiri, tidak kita asal tempel begitu. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut.
0: Adat Tidung yang sedang dikerjakan ini memiliki luas lahan mencapai 48x100 meter, sementara lebar bangunan berukuran 10 meter dan panjang bangunan berukuran 20 meter. Ramli menuturkan, di bagian tengah atap rumah yang tepat berada di atas teras rumah diukir gambar mahkota yang berwarna kuning dengan diapit ukiran ular besar berbentuk seperti naga berwarna hitam di bagian sisi kanan dan kiri mahkota. Gambar yang mirip mahkota berwarna kuning dalam bahasa Tidungnya disebut pulias yang berarti penangkis. Ramli menjelaskan filosofi dari arti kata pulias yang berarti sebagai simbol menangkis bahaya seperti melindungi warga dari musibah bencana alam dan menangkis wabah serta mencegah dari serangan berbagai macam jenis penyakit.
2: Kalau ini sebenarnya saya bukan senior di situ, tetapi mungkin saya bisa sedikit menjelaskan juga tentang ada lambang mahkota naga. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa kami, dalam bahasa daerah pulias. Jadi itu artinya penangkis. Jadi kita terhindar dari segala macam bentuk kejahatan, dari segala macam penyakit, bencana dan lain sebagainya. Itu filosofi zaman dahulu lah, kakek-kakek kami kan.
0: Ukiran dua ekor ular besar yang menyerupai naga yang diukir di atap bagian depan rumah adat tersebut dalam bahasa Tidungnya disebut pegelian, yang menurut sejarahnya, hewan ini yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku pada zaman dahulu kala, di saat zaman peperangan antar etnis. Ular besar yang menyerupai naga timbul di permukaan muara sungai Sebuku dan Sembakung untuk melindungi warga suku Tidung sehingga akses jalan masuk tertutup dan tidak terlihat oleh musuh yang berencana menyerang suku Tidung.
2: Jadi ada naga, itu kami tidak sebut naga, ada bahasa kami pegelian namanya, yang berhadapan dua itu. Menurut sejarahnya, itulah yang menjaga Sungai Sembakung dan Sungai Sebuku di Kabupaten Nunukan ini pada zaman dahulu itu. Jadi caranya menjaga menurut sejarah, dulu kan orang istilah ngayau-ngayau, istilah menyerang antara suku dan lain sebagainya itu. Jadi itu dia timbul, sehingga muara sungai itu tertutup, tidak ditahu di mana muaranya. Sehingga makanya Sembakung dan Sebuku itu tidak terserang oleh musuh. Ceritanya dia timbul di situ, sehingga orang tidak tahu mana muara sungainya. Maksud dari naga yang dua berhadapan, bukan kita mengkopi dari yang lain-lain kan, karena ada yang ceritanya itu. Cuman sejarah kami itu tidak tercatat, dan sayang sekali.
0: Rumah adat Tidung mulai dibangun pada bulan November 2019 yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 500 juta rupiah, bantuan pemerintah desa Binusan sebesar 250 juta rupiah, dan sumbangan dari masyarakat mencapai 100 juta rupiah. Sementara bantuan lahan berasal dari Ketua Adat Suku Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Surai, yang mengibahkan lahannya seluas 48 kali 100 meter. Dalam pengerjaannya, dilakukan secara bergotong royong oleh warga suku Tidung.
2: Terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah untuk pembangunan badan rumah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat. Sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan. Sampai sebatik juga, kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kurang lebih sudah 850.
0: Hingga saat ini, rumah adat Tidung belum diberi nama, masih menunggu keputusan bersama seluruh masyarakat suku Tidung pemberian nama yang tepat menggunakan bahasa suku Tidung. Namun demikian, untuk sementara ini, rumah adat Tidung diberi moto Impong de Lunas Insuai, yang artinya bersatu kita ke arah tujuan yang baik.
2: Ya tentu saja nanti karena kalau kami nanti berkumpul semua dari segala penjuru termasuk dari negara tetangga-tetangga itu, akan kita sepakati apa yang cocok, yang lebih sejuk. Sekarang kan ini masih ini, ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong de Lunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut. Itu memang bahasa Tidung tertua dan kami pun tidak bisa menerjemah dengan baik kalau ke kami tidak ke yang lebih senior, yang lebih paham dengan bahasa-bahasa itu.
0: Rumah Adat Tidung dijadikan sebagai pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan, tempat penyimpanan pusaka atau barang berharga peninggalan nenek moyang terdahulu, dan tempat penyimpanan hasil kreativitas pemuda Tidung seperti yang diungkapkan salah satu warga suku Tidung Jauhari. Ia mengatakan suku Tidung memiliki kesenian dan kebudayaan yang melimpah, sehingga dengan adanya rumah adat ini sangat membantu memperkenalkan seluruh kebudayaan yang dimiliki oleh suku Tidung agar dapat dikenal secara luas oleh masyarakat.
3: Rumah Adat Tidung yang ada di Desa Binusan akan difungsikan kegiatan yang berhubungan dengan adat. Jadi sebagai objek wisata untuk acara-acara yang berkaitan dengan adat, wacananya di ke depan itu sebagai desa wisata begitu. Untuk barang-barang pusaka, kemudian barang antik, zaman-zaman nenek-nenek kami dulu itu kita akan nanti simpankan di rumah adat, ya istilahnya sebagai museum lah, peninggalan-peninggalan zaman nenek moyang dulu akan disimpan di sana. Nah, jadi itu bisa mengenangkan kembali bahwa ini benda-benda peninggalan zaman nenek moyang kita orang Tidung gitu.
0: Keberadaan suku Tidung tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga tersebar di negara lainnya yang juga memiliki penduduk asli suku Tidung yang memiliki kesamaan dengan suku Tidung di Kalimantan. Oleh sebab itu, seiring dengan telah dibangunnya rumah adat suku Tidung di Desa Binusan, para pemangku adat suku Tidung Kabupaten Nunukan akan menghadirkan negara serumpun yang juga memiliki suku Tidung, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, pada pelaksanaan Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu tahun 2020 pada tanggal 10 Maret hingga 15 Maret 2020 yang berlangsung di Rumah Adat Suku Tidung Desa Binusan. Panitia Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu, Haji Surai, mengatakan festival tersebut akan menyajikan ritual adat suku Tidung, festival kesenian suku Tidung, olahraga tradisional suku Tidung, serta seminar sejarah dan seni budaya suku Tidung. Keberadaan suku Tidung di Kabupaten Nunukan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Nunukan yang semakin maju di berbagai sektor pembangunan, terutama dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan suku asli Kalimantan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang jejak persandian Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, ini dia cukup menarik, pendengar. Semangat bergelora di hari kemerdekaan kita yang ke-81 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ini dia informasi terbaru jejak persandian Indonesia dan perjuangan kemerdekaan. Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, informasi menjadi hal penting yang harus dijaga kerahasiaannya. Pesan yang jatuh ke tangan musuh bisa membahayakan pergerakan dan strategi para pejuang. Karena itu, komunikasi rahasia menjadi bagian penting dalam perjuangan Republik Indonesia. Salah satu caranya dilakukan melalui persandian yang kemudian berkembang menjadi sistem resmi negara. Melansir berbagai sumber, Dinas Kode menjadi salah satu lembaga yang menangani komunikasi rahasia pada masa awal kemerdekaan. Lembaga tersebut dibentuk di Yogyakarta pada 4 April 1946 oleh Kolonel Dr. Robiono Kertopati. Tugas Dinas Kode adalah membuat dan mengelola sandi untuk komunikasi pemerintah dan militer. Tujuannya menjaga pesan penting agar tidak mudah diketahui pihak lawan. Rubiono kemudian menyusun buku Kode C yang berisi sekitar 10.000 kata. Buku tersebut menjadi salah satu pedoman dalam penyampaian pesan rahasia Dinas Kode. Komunikasi rahasia juga didukung berbagai sarana telekomunikasi. Radio, telegrafi digunakan untuk menghubungkan pemerintah dengan sejumlah pimpinan dan pasukan di berbagai wilayah. Saat agresi militer Belanda II, sistem persandian semakin penting bagi keberlangsungan komunikasi Republik. Para petugas bahkan menyebar ke sejumlah daerah untuk menjaga hubungan dengan pemerintah darurat dan pasukan gerilya. Pesan rahasia juga melewati perjalanan yang tidak sederhana. Kurir membawa pesan menggunakan sepeda dan menyembunyikan dokumen agar tidak mudah ditemukan pihak Belanda. Namun, cara komunikasi secara rahasia tidak selalu membutuhkan alat atau buku kode. Di Malang, para pejuang menggunakan cara yang lebih sederhana melalui bahasa yang dibalik. Bahasa tersebut dikenal sebagai Boso Walikan dan dikaitkan dengan kelompok gerilya rakyat kota. Bahasa ini digunakan untuk menjaga kerahasiaan komunikasi sekaligus membantu membedakan kawan dan lawan. Kemunculannya berkaitan dengan situasi perjuangan di Malang sekitar 1949. Saat itu, keberadaan mata-mata membuat komunikasi menggunakan bahasa sehari-hari menjadi semakin berisiko. Para pejuang kemudian membalik susunan kata agar pembicaraan sulit dipahami pihak yang tidak mengenalnya. Contohnya, kata Malang dibalik menjadi ngalam, sedangkan makan menjadi nakam. Seiring waktu, Boso Walikan tidak lagi hanya digunakan untuk kepentingan perjuangan. Bahasa tersebut berkembang menjadi bagian daripada identitas dan percakapan masyarakat Malang hingga sekarang. Jejak komunikasi rahasia masa perjuangan kini masih dapat dilihat di Museum Sandi Yogyakarta. Museum tersebut menyimpan berbagai alat persandian, dokumen, buku kode, serta perlengkapan yang digunakan para kurir. Dari buku kode hingga Boso Walikan, para pejuang mencari cara agar informasi penting tetap aman. Cara-cara tersebut menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan juga membutuhkan kecerdikan dalam menjaga komunikasi. Itu dia pendengar, jejak persandian Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi kemerdekaan yang kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
0: Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Putih Bersamamu, kemudian ada Raja Gadai Adalah. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda perlu tahu, tanggal 17 Agustus menjadi hari yang membahagiakan bagi bangsa Indonesia. Selain diperingati sebagai hari kemerdekaan, tanggal 17 juga kerap dimeriahkan dengan berbagai perlombaan. Acara 17-an kemudian akrab di telinga kita dengan sebutan Agustusan. Bulan Agustus, melalui peringatan Hari Kemerdekaan, menjadi momentum bagus untuk membangkitkan dan memasyarakatkan lagi permainan dan olahraga tradisional. Karena di bulan Agustus, rangkaian acara peringatannya, banyak warga, mulai dari anak-anak hingga dewasa, memainkan permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan salah satu warisan budaya, dimainkan dan berkembang turun-temurun di masyarakat. Keberhasilan 17 Agustus bisa diketahui ketika anak-anak yang ikut lomba masih memainkan permainan tradisional saat mereka bermain sehari-hari. Tentunya, permainan bisa dihadirkan dengan berbagai kreativitas dan menyesuaikan kondisi zaman sekarang. Yuk, budayakan permainan tradisional di Hari Kemerdekaan Indonesia.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Agustus bukan sekadar tanggal dalam sejarah. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan pengorbanan, persatuan, dan semangat pantang menyerah. Hari ini, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, menjaga persaudaraan, menghormati keberagaman, serta membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita wujudkan negeri yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Dimulai dari hal-hal sederhana, bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, peduli terhadap sesama, dan mencintai tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia, bersama melangkah untuk Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur.

tinggal di perbatasan. Tapi aku tidak pernah lupa hari Indonesia Merdeka. Hari kebebasan bangsa Indonesia. Ya, hari di mana bendera merah putih berkibar di seluruh wilayah Indonesia. Dari waktu itu 17 Agustus 1945.

0: Proklamasi.
1: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
0: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat malam. Senang sekali rasanya saya Tiara Alia kembali hadir dalam ruang dengar Anda, tentunya dalam program Nunukan malam ini. Selama beberapa jam ke depan hingga pukul 12 malam nanti, saya akan menemani Anda tentunya dengan menyajikan beragam informasi menarik ya. Dan nanti juga kita bisa request lagu di segmen selanjutnya. Dan tentunya di ruang rindu nanti Anda pendengar bisa langsung bergabung bersama kami melalui line interaktif di 0811 5311945. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi,

0: dan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
2: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Mace, sapu mobil gimana nih?
4: Hahaha, itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicil.

Kekeringan adalah salah satu bencana alam yang terjadi secara alamiah maupun karena ulah manusia. Seperti bencana pada umumnya, bencana kekeringan tentunya terjadi karena ada penyebab dan juga memiliki dampak ditimbulkan bagi manusia dan lingkungan. Proses terjadinya kekeringan diawali dengan berkurangnya jumlah curah hujan di bawah normal pada satu musim. Jumlah curah hujan yang rendah akan menyebabkan berkurangnya cadangan air tanah yang penting dalam kehidupan masyarakat. Kekeringan yang terjadi secara alamiah dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu kekeringan meteorologis, kekeringan hidrologis, kekeringan agronomis, dan kekeringan sosial ekonomi. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya bencana kekeringan di suatu wilayah, baik kekeringan yang terjadi secara alamiah maupun kekeringan yang terjadi karena ulah manusia. Musim kemarau merupakan tantangan yang membutuhkan tindakan pencegahan dan kewaspadaan yang kuat. Dengan menjaga kebersihan, menghemat air, dan melakukan tindakan pencegahan, kita dapat meminimalisir resiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

0: banget. Masa hilang? Tidak mungkin kok.
1: Heboh amat lu, Ros. Masih pagi juga. Berisik tau gak? Gue lagi enak-enak nonton Dracen nih. Megan, aku lihat sampai paket ketiga. Paket kecil dibungkus plastik hitam. Kagak lihat? Paket apa anda? Skincare lu? Bukan skincare, Megan. Itu cincin emas. Saya punya mama kirim dari kampung buat saya pakai di wisuda minggu depan. Aduh, mati sudah saya hilang. Ada apa toh ini? Kok teriak-teriak? Rosa, itu buku-buku di ruang tengah kenapa berserakan semua? Habis dia mau badai apa gimana?
0: Rita, saya punya emas hilang. Saya ingat betul-betul kemarin kurir ada antar. Saya ada tanda tangan juga. Tapi sekarang saya cari di meja, di kolong sofa. Tidak ada.
1: Astagfirullah. Tenang dulu, Rosa. Coba diinget-inget lagi. Kemarin pas nerima paket, Rosa lagi ngapain?
0: Aduh, Dian. Saya sudah lupa. Kemarin sore itu saya pulang kuliah. Kepala saya pusing. Perut lapar. Kepala cuaca di luar panas lagi. Pas kurir panggil di pagar, saya langsung ambil aja.
1: Bentar-bentar. Jangan-jangan ada yang nyolong. Kosan kita kan pagarnya sering kagak dikunci tuh. Lu kali, Rit, yang lupa kunci pagar semalam.
2: Sembarangan kamu, Megan. Aku ini selalu kunci pagar ya, jam 9 malam. Kamu tuh yang suka pulang pacaran tengah malam, sering lupa gembok. Jangan asal nuduh ya.
1: Ya, kan gue cuma nebak, Rit. Sensi amat dah. Sudah, jangan malah berantem. Kalau hilang karena kemarinan, kok cuma pakai Rosa? Laptop Megan di atas meja makan sama HP ku yang dicas di ruang tamu nggak hilang.
0: Aduh, terus aku punya emas pergi kemana? Apa ada tuyul di kontrakan ini?
1: Hari gini masih percaya tuyul, Ros. Lunya aja yang pikun. Coba ingat-ingat lagi, abis terima paket, lu masuk rumah terus kemana?
0: Saya masuk rumah, terus saya ke dapur. Saya ke dapur, karena saya harus sekali. Jadi saya buka, aduh, saya lupa. Ini sapu otak, sukoslet.
2: Kamar kamu udah dicek belum? Di kasur, di lemari baju.
0: Saya cek semua, Rita. Sampai dalam sarung bantal juga saya sungguh-ubah, terada.
1: Ya udah, mending sekarang kita bantuin cari bareng-bareng biar cepet ketemu. Megan, kamu cek di sela-sela sofa. Rita, tolong cek di rak sepatu depan. Siapa tahu kebawa ke sana.
2: Elah, demi mas lu nih, Ros. Gua korbankan racin gue nih.
1: Kagak ada di sofa nih, Ros. Cuma ada remahan keripik tumpah sama jepit rambut lu nih.
2: Di rak sepatu juga nihil, adanya cuma kaos kaki bolongnya Megan yang belum dicuci.
1: Heh, kok bawa kaos kaki gue sih? Kalau di meja makan gimana? Kemarin sore kan kita makan seblak bareng di sini.
0: Tidak ada juga, Dian. Aduh, Tuhan. Saya pasrah sudah. Saya mau telepon mama di kampung saja biar saya makin lagi sampai pingsan.
2: Aduh. Ya wis toh, berhenti dulu. Haus aku. Tak ambil minuman dulu ya di dapur. Loh. Astagfirullahaladzim. Ini apa toh? Rosa, Megan, Dian, sini cepat ke dapur sekarang.
1: Apaan sih, Rit? Kagak usah bikin jantungan apa.
2: Astagfirullah, Rosa, coba kamu lihat toh ini. Di dalam laci sayur kulkas, di bawah tumpukan sawi ijo sama lombok, itu ada bungkusan plastik itu punya siapa coba?
0: Oh Tuhan, itu saya punya paket.
1: Ya ampun Rosa, kok bisa paket perhiasan disimpan dalam kulkas bareng sayur sawi lagi?
0: Aduh, saya baru ingat. Kemarin sore itu, saya pulang kuliah bawa es sirup di kantong plastik hitam. Pas kurir kasih ini paket, saya gabungkan di tangan kanan. Karena saya punya kepala nyusup pusing dan buru-buru mengamankan es sirup supaya tidak cair. Jadi ya sama-sama aja semua barang yang ada di tangan kanan ke dalam kulkas.
1: Yeh, dasar lo ya. Gue udah panik setengah mati nih.
3: Untung perhiasannya emas ya, Ros. Coba kalau es batu udah luntur jadi air.
2: Udah. Paketnya kan udah aman toh. Terus itu ruang tengah yang kayak kamar pecah, Rosa ya yang harus beresin sendiri. Gak ada bantuan.
0: Aduh, kakak-kakak sayang. Bantu sedikit toh. Nanti saat terakhir es sirup lagi. Tapi kali ini saya janji tidak taruh paket ke dalam kulkas lagi.
1: Ogah, beresin sendiri. Gua mau lanjut nonton Dracin.
4: Mini drama Harta Karun dalam Laci Sayur. Rosa diperankan oleh Elizabeth Nole. Megan diperankan oleh Tiara Alia. Rita diperankan oleh Krista Tunggarani. Dian diperankan oleh Selvie Siti Rahma.
5: MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.
6: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, mengawali informasi kita malam ini, mungkin kita mulai dari informasi yang ringan-ringan dulu kali ya. Nah, kali ini saya ingin membacakan informasi terkait Disney yang mengumumkan proyek animasi hingga 2029 dan menyiapkan mulai dari animasi Frozen 3 hingga Incredibles 3. Disney kembali membawa sejumlah kabar terbaru dari proyek film animasi dalam ajang Day 23 Disney Entertainment Showcase. Acara tersebut menjadi kesempatan bagi Disney dan Pixar untuk memperkenalkan sejumlah film yang akan hadir dalam beberapa waktu mendatang ya pendengar. Dan pengumuman itu yang disampaikan mencakup kelanjutan sejumlah film animasi populer yang sebelumnya sudah sukses ya. Salah satunya adalah Incredibles 3. Pixar mengungkap perkembangan Incredibles 3 yang akan melanjutkan kisah keluarga Parr dan film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada Juni 2028 mendatang. Dalam film ketiga ini, Mr. Incredible, Elastic Girl, dan ketiga anak mereka akan kembali menghadapi penjahat super baru. Anak-anak keluarga Parr pun juga dapat mendapatkan porsi yang lebih besar dalam cerita. Dan selain Incredibles 3 juga ada Coco 2. Nah, serial atau animasi yang menggugah hati ini juga akan tayang nih, dan rencananya akan tayang pada November 2029 mendatang. Dan nantinya Miguel akan kembali ke dunia orang mati setelah menghadapi masalah yang berkaitan dengan Ernesto de la Cruz. Selain Coco 2, animasi populer lainnya yaitu Frozen 3 yang mengumumkan akan kembali tayang di musim gugur tahun 2027 mendatang. Dan film ini tentunya akan melanjutkan kisah Anna, Elsa, Kristoff, dan juga Olaf. Itu dia tadi pendengar informasi seputar rencana Disney yang akan kembali comeback nih dengan sejumlah proyek animasi hingga 2029 mendatang. Dan pendengar, pastikan untuk selalu bersama kami di Pro 1 Nunukan karena nantinya akan hadir berbagai segmen menarik lainnya dan juga informasi-informasi update terbaru terkait kabar internasional maupun nasional. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan, semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Layanan medis darurat adalah sistem dan tindakan pertolongan medis segera yang diberikan kepada seseorang dalam kondisi gawat darurat yang mengancam jiwa atau berpotensi menyebabkan cedera permanen, kerusakan organ, atau kematian. Seringkali diberikan di luar fasilitas rumah sakit sebelum mencapai perawatan definitif di rumah sakit atau melalui pusat gawat darurat. Sistem ini mencakup berbagai komponen, mulai dari pusat pengiriman atau telepon darurat, transportasi, ambulans, tenaga medis terlatih atau paramedis, hingga fasilitas rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Tujuan layanan medis darurat adalah menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan dan kerusakan permanen, dan memberikan penanganan awal yang cepat. Sedangkan contoh kondisi yang membutuhkan layanan medis darurat ialah serangan jantung atau stroke, kesulitan bernapas hebat, pendarahan hebat, cedera parah akibat kecelakaan, keracunan, dan trauma fisik dan mental yang parah.
1: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, pendengar, semoga Anda masih setia ya mendengar kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini pendengar, kita sudah masuk nih ke segmen Ruang Rindu, di mana di segmen ini Anda dapat bebas untuk berinteraksi bersama kami. Tentunya di line interaktif kami di 0811-5311-945. Bersama saya, penyiar malam ini, yaitu Tiara Alia. Kita bisa ngobrol-ngobrol untuk sekedar sharing, kirim-kirim salam, dan juga tentunya request lagu ya, seputar lagu pop yang nanti saya akan coba carikan di playlist kami pada malam hari ini. Dan tentunya di kesempatan ini, sambil menunggu partisipasi pendengar ya di malam hari ini, saya kembali mengingatkan nih untuk Anda dapat terus membersamai siaran kami, baik secara terestrial di 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan. Kita juga bisa terhubung nih melalui siaran digital kami yang dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, dan aplikasi itu dapat Anda download di Google Play Store. Selain itu juga pendengar, kami juga bisa membersamai Anda melalui website kami di rri.co.id. Karena melalui website tersebut kami selalu update informasi seputar kabar internasional dan juga kabar nasional. Seperti salah satu kabar yang ingin saya bacakan pada malam hari ini ya, terkait ajakan Presiden RI yaitu Prabowo Subianto kepada masyarakat untuk mendoakan korban bencana pada upacara HUT ke-81 RI. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh peserta upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan RI untuk mendoakan masyarakat terdampak bencana. Ajakan tersebut disampaikan Presiden sebelum prosesi mengheningkan cipta di Istana Merdeka Jakarta pada hari ini ya, hari Senin 17 Agustus 2026. Presiden Prabowo mengajak peserta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Dan tentunya kita terus mendoakan ya kepada teman-teman kita yang menjadi atau terdampak bencana alam di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah Indonesia lainnya. Itu dia tadi salah satu informasi dari Presiden Prabowo yang mengajak masyarakat untuk mendoakan korban bencana pada upacara HUT ke-81 RI ini. Dan pendengar, ternyata sudah ada yang bergabung nih bersama kami di line interaktif kami. Oh, ternyata terputus nih. Tadi ada yang bergabung yaitu Kak Tajudin ya. Nanti kita coba tunggu, mungkin Bang Tajudin akan telepon kita lagi ya. Namun sebelum itu kita coba dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Magunative. Tari Magunative atau disebut juga Tari Lalatip adalah tarian Kalimantan Utara dari suku Dayak Kahol. Lalatip berarti menjepit. Ini merupakan tarian ketangkasan kaki, melompat, dan menghindari rintangan. Di masa lalu, tarian ini difungsikan untuk melatih keterampilan berperang pemuda-pemudi Tahol. Para pemuda dan pemudi masyarakat suku Dayak Tahol diharuskan mempunyai keterampilan dalam berperang. Namun, dalam perkembangannya, latihan ketangkasan ini dijadikan sebagai sebuah tarian tradisional khas dari Kalimantan Utara. Dalam prakteknya, tari tradisional Kalimantan Utara ini sangat mendebarkan. Ketika menari, para penarinya bisa saja terjepit kakinya oleh batang kayu. Apalagi mereka membawakannya dalam kondisi kedua matanya ditutup. Suara kayu berpadu dengan iringan musik tradisional Dayak Tahol berupa gong dan kendang. Para pemainnya terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, memegang dua bilah kayu sepanjang 2-3 meter. Mereka berjongkok, berhadap-hadapan, terbagi menjadi tiga kelompok berjajar. Kedua, para penari yang akan menari di atas permainan kayu kelompok pertama. Dan yang ketiga adalah pemain musik yang mengiringi tarian ini.
1: Sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, semoga pendengar masih bersama kami ya, tentunya di Pro 1 Nunukan. Dan di pukul 22.18 ini saya mau mengabarkan terkait informasi cuaca terkini nih. Nah, kalau di Nunukan sendiri itu dari tadi malam ya, dari tadi sore lebih tepatnya itu mulai berangin ya, angin kencang. Dan tadi saat saya OTW ke kantor juga mulai ada beberapa benda yang berterbangan gitu ya, karena efek dari angin kencang itu sendiri. Dan ada juga pemadaman listrik di sejumlah titik dan lokasi, salah satunya tadi itu di sekitar Jalan Antasari dan juga di sekitar wilayah alun-alun Nunukan ya, itu tadi lampunya itu padam. Dan informasi terkini dari PLN mengatakan kalau pemadaman itu terjadi sejak pukul 7:30 malam tadi hingga pukul 10:30 malam mendatang. Itu artinya di beberapa titik ya, seperti di Jalan Tengku Umar, Jalan Bukit Cinta, Jalan Pesantren, Jalan Antasari, Jalan Angkasa, dan Jalan C9. Kemudian di wilayah Pesantren Hidayatullah dan Jalan Baru dan sekitarnya. Jadi pendengar, itu dia tadi informasi terkini ya dari PLN ULP Nunukan terkait pemadaman sementara secara terbatas. Dan semoga pemadaman segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali normal ya tentunya. Dan pendengar, Anda jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami ya, karena di Ruang Rindu ini kami membuka segmen untuk berinteraksi ya, dan juga request lagu. Nah, kita coba lihat, sekarang sudah ada satu panggilan masuk, kita coba angkat ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat malam, Bang Tajudin. Gimana kabarnya, Bang, di Minahasa?
2: Kenapa?
1: Gimana kabarnya di Minahasa, Bang?
2: Kabar aku sehat di Minahasa. Lagi biasanya kalau malam itu pasti dingin.
1: Oh gitu ya, Bang, ya sama di sini juga cuaca juga nggak nentu sih, Bang, di Nunukan. Tadi aja hujan lebat, terus juga angin kencang gitu, Bang. Semoga di Minahasa aman aja ya.
2: Hujannya di sini belum ada hujannya sama sekali nih, udah 44 hari aku hitung-hitungin terus tiap hari.
1: Wah, udah hampir sebulan lebih berarti ya, Bang ya, tidak ada hujan gitu.
2: Iya, sebulan setengah.
1: Tapi air
2: iya,
1: aman gak, Bang, di situ?
2: 44 hari sebulan setengah itu. Kenapa?
1: Air aman gak, Bang, di situ? Kan udah gak hujan lebih dari sebulan nih. Apakah
2: ya, aman air sih, aman? Aman.
1: Oh, aman ya, alhamdulillah.
2: Cuman danaunya udah mulai kering sih. Danaunya mulai-mulai mau kering kayaknya itu.
1: Gitu ya, Bang ya. Tapi kalau danau kering tuh biasanya apakah airnya tuh akan bergilir gitu, Bang, untuk PDAM-nya atau seperti apa sih, Bang, kalau di Minahasa itu?
2: Ya, jadi kalau kering sebenarnya kalau airnya banyak itu kan kita misalkan di pinggir-pinggir itu pasti airnya itu kan full, tapi kalau kering itu jadi airnya mulai di bawah-bawah, jadi maksudnya di tengah-tengah gitu, mulai jauh untuk airnya gitu.
1: Gitu ya. Tapi semoga segera turun hujan ya, Bang ya, supaya nggak terjadi kekeringan gitu di wilayah Minahasa ya, Bang ya.
2: Iya, namanya juga kemarau panjang kan, Tiara. Jadi mungkin ya inilah yang dinamakan panjang, nggak mungkin secepat yang kita kira gitu. Jadi memang harus panjang, nggak tahu sampai kapan ini panasnya nih.
1: Benar-benar, karena emang perubahan cuaca tuh sekarang udah tidak menentu ya, kayak sekarang lagi musim kemarau panjang, nanti tiba-tiba mungkin akan turun hujan atau kita tidak bisa memprediksi gitu ya, Bang ya.
2: Iya, malah diprediksi sama BMKG, tapi semoga aja enggak ya. Katanya sampai tahun depan nih panasnya. Semoga aja enggak deh gitu.
1: Semoga aja enggak ya Bang ya. Karena juga di Nunukan tuh juga sempat kemarau panjang sih Bang. Bahkan emang udah sempat kekeringan, kita kekurangan air itu udah lewat masa itu gitu. Sekarang udah banyak hujan alhamdulillahnya.
2: Itu, tapi Bang, jangan keseringan hujan juga nanti.
1: Iya benar. Jadi keseringan hujan, banjir gitu ya Bang ya.
2: Iya benar. Jangan berlebihan juga. Jadi sebenarnya tuh cuaca tuh kayak apa ya, serba salah sebenarnya sih. Kalau kayak ini gak hujan-hujan, kita pasti pengen. Kalau hujannya juga kelebihan, misalkan setiap hari hujan deras juga gak bagus.
1: Benar-benar, benar-benar Bang. Kalau hujan deras juga kita beraktivitas juga susah ya Bang ya tentunya.
2: Iya betul sekali.
1: Iya benar. Bang Tajudin, ini ngomong-ngomong ada mau request lagu kah atau bagaimana Bang?
2: Iya boleh, tapi lama juga nih gak ngobrol sama Tiara nih, udah kangen nih apanya nih.
1: Iya Bang, karena aku juga baru mulai turun siaran lagi nih. Hari pertama lagi
2: iya,
1: nih hari ini.
2: Iya gantiin Mbak Tasya kan gitu.
1: Iya benar, harusnya Mbak Sasha, tapi beliau lagi cuti nih karena ada urusan keluarga.
2: Iya, makanya apa tahu gantiin.
1: Tapi Bang Tajudin hafal ya, dengerin. Aku kan udah lama gak siaran.
2: Iya, jadi bisa dengerin suaranya Tiara pas lagi ada yang cuti aja. Nih, aku berpikir gini nih, berasumsi kayak gini nih. Seandainya gak ada yang cuti-cuti lagi, wah Tiara gak bakal siaran lagi dong Bang ini.
1: Iya Bang, tapi bakal terus ada yang cuti sih Bang, karena emang apa namanya, akhir-akhir ini lagi banyak yang ngambil cuti gitu Bang. Mau ngabisin cuti gitu kan. Jadi
2: sejak kapan siaran ini? Sejak kapan siaran ini, baru malam ini apa gimana?
1: Kalau ya aku kalau di bulan Agustus ini baru hari ini, tapi nanti setelah Kak Syasha tuh ada lagi gitu penyiar yang cuti gitu Bang. Jadi aku bakal agak lama digantiinnya sampai akhir Agustus nanti mungkin. Gitu Bang.
2: Oh, sampai akhir Agustus nanti.
1: Iya, betul. Gitu. Tapi agak-agak migrasi juga Bang. Jadi, aku nanti ke Pro 2 juga, abis itu ke Pro 1 lagi. Gitu Bang.
2: Oh iya, kalau di Pro 2 ya udah cocok ya, anak muda kan gitu.
1: Iya benar. Kalau Pro 2 jauh lebih santai sih daripada Pro 1.
2: Iya. Udah kangen sama ketawanya Tiara nih.
1: Aduh ya ampun Bang. Bang Tajudin juga ini iya. Bang masih sering telepon kalau kayak penyiar lain yang siaran gitu Bang.
2: Iya, aku gabung cuman sama Mbak Sasha sama Rista aja sih. Gabungnya sama mereka berdua.
1: Oh, sama Kak Sasha iya. Kalau enggak sama Rista aja ya.
2: Iya, sama Mbak Sasha. Sama dulu sama Wina juga, Mbak Wina, cuman gini ya, ada cerita kalau aku apa? Waktu itu kan mungkin ada trouble kali di studio ya gitu. Jadi pas diangkat sama Mbak Winanya gak ada suaranya. Terus yang buat aku jadi gak gabung lagi tuh Mbak Winanya tuh ngambek, jadi gak mau ngangkat telepon lagi. Aku coba-coba telepon lagi udah gak diangkat.
1: Oh gitu, masa sih Bang? Mungkin karena trouble aja sih. Karena emang sering ada beberapa kali gangguan sih di sini.
2: Iya, soalnya kan kalau kadang kalau contohnya kayak Arista tuh dia kadang dia meskipun ada trouble memang waktu itu pernah juga memang nggak bisa udah, tapi dia coba ada lebih dari sekali sih ngangkat tapi memang nggak ada suaranya, 3 kali deh kayaknya, 2 sampai 3 kali. Tapi beda sama Mbak Wina tuh kayak cuma sekali aja nggak masuk udah kayak nggak mau diangkat lagi. Udahlah aku bilang, ya udahlah kamu nggak usah gabung lagi lah gitu.
1: Iya mungkin juga kadang tuh suka mati lampu terus jadi trouble gitu Bang. Permasalahannya ini sih lumayan banyak sih Bang kalau di sini tuh kadang siaran terhambat gitu. Mungkin aja waktu pas Kawina jadi gak bisa telepon abang lagi ya, gitu.
2: Iya, jadi gitu sih kalau sama Mbak Angel, aku nggak pernah, memang nggak pernah gabung karena kadang dia memang nggak buka telepon. Tapi kayaknya mungkin udah buka telepon sekarang, nggak tahu juga sih. Kalau sama Bang Rusti juga nggak sih. Ya aku milih-milih juga buat gabung.
1: Tapi Bang Tajudin sering dengerin Pro 2 juga kah? Apa emang senangnya Pro 1? Nggak dengerin ya?
2: Kalau Pro 2 iya suka dengerin, cuman memang di aplikasi yang aku ambil ini karena bukan RIB digital ya, jadi cuman Pro 1 aja yang tersedia, jadi Pro 2 nya gak ada gitu.
1: Oh berarti Bang Tajudin streamingnya lewat website gitu ya Bang ya, bukan lewat aplikasi ya?
2: Bukan, aplikasi pihak ketiga, jadi online radio box gitu.
1: Iya Bang, tapi emang luar biasa ya Bang ya, udah bisa, Abang di Minahasa tapi bisa mendengarkan siaran di Nunukan gitu. Udah gampang
2: ya, banyak,
1: sekarang.
2: Banyak stasiun RRI sebenarnya di sini, cuman memang kalau Pro 2 Nunukan memang gak ada kayaknya di aplikasi ini gitu, gak dicantumin gitu.
1: Tapi Bang Tajudin selain ya, RRI Nunukan, ada juga ngedengerin RRI di wilayah lain kah selain Nunukan?
2: Iya, kalau di yang bergabung itu kan di lintas apa? Lintas Banjar kan yang sore tuh. Aku cuma gabung di Samarinda aja. Jadi Samarinda sama di Nunukan aja.
1: Gitu. Berarti masih di wilayah, masih di korwil yang sama sih Bang kalau Samarinda dan Nunukan. Masih sama gitu. Iya. Serumpun kita.
2: Iya.
1: Oke, okay, iya, Bang Tajudin.
2: Kalau di Banjarmasin, Palangkaraya sama itu enggak sih?
1: Gimana Bang?
2: Iya, kalau di Banjarmasin, Palangkaraya sama Tarakan enggak sih? Soalnya kalau sebenarnya tuh menurut aku tuh Nunukan ini udah bagus. Karena di Tarakan tuh mereka enggak ada telepon, cuma TikTok aja kalau acara request. Jadi teleponnya pas dialog aja tuh mereka.
1: Oh gitu.
2: Tarakan tuh.
1: Lebih aktifnya di TikTok jadi, gitu ya Bang ya?
2: Iya, aku pernah ke Stay Tune mau gabung sama Mbak siapa tuh? Mbak Ervi. Mbak Ervi
1: oh,
2: tuh
1: Mbak
2: kan
1: Ervi.
2: Iya, Mbak Ervi kan yang ditarakan kan?
1: Betul.
2: Kan?
1: Salah satu penyiar itu Kak Ervi.
2: Benar ya? Ervi kan ya?
1: Benar, Ervi. Ada Ervi, ada Kak Diti juga. Ada banyak sih penyiarnya.
2: Ya jadi aku sering dengar mau gabung waktu itu, tapi ternyata cuma buka TikTok aja. Aku bilang wah lebih bagus yang dipenuhkan dong gitu. Ternyata mereka.
1: Tapi kalau Bang Tajudin pernah bergabung di TikTok juga kah? Di apa melalui TikTok atau emang lebih nyaman telepon begini gitu Bang?
2: Aku lebih suka yang ada interaktif telepon gini dan penyiarnya wanita gitu. Pria hampir gak pernah gabung malah aku.
1: Gitu. Iya karena kalau di Nunu kan emang lebih banyak penyiar wanita sih daripada yang laki-laki. Apalagi di Pro 1 cuman baru
2: sih. Mungkin karena aku mungkin karena aku pria kali ya, makanya suka gabungnya sama wanita aja. Kalau wanita mungkin makanya sebaliknya.
1: Iya Bang, siap kalau gitu. Jadi Bang Tajudin ada mau request lagu gak nih?
2: Iya. Iya, yaudah requestnya durasi ya. Masih pengen ngomong lebih durasi.
1: Iya nih Bang, ada
2: gak apa-apa lah, karena ya gak apa-apa lah. Yang udah lewat ini gak apa-apa. Yang kan udah lama juga gak ngobrol sama Tiara. Jadi malam ini membayar lah gitu.
1: Iya bener.
2: Jadi aku request. Iya. Request itu deh, mumpung lagi 17 nih dari, sebenarnya ini lagu lama ya, lagu lawas tapi gak apa-apa lah, karena mumpung lagi itu. Itu Tiara, apa gebiar-gebiar?
1: Apa? Gebiar-gebiar?
2: Ya gebiar-gebiar.
1: Oke.
2: Dari, ya dari Gomblo ya.
1: Dari Gombo ya?
2: Iya.
1: Oke, nanti aku coba cariin
2: lagi
1: dulu
2: 17
1: ya.
2: Juga. Sebenarnya aku mau request lagu yang agak muda karena kan Tiara, tapi aku pikir mumpung lagi 17 aja kan, setahun sekali. Nanti aja deh.
1: Karena momennya simpen lagi pas ya Bang ya, 17 Agustus.
2: Iya, sebenarnya aku terinspirasi sama yang diputar-putar tadi playlistnya Tiara kan, itu lagu-lagu masih agak-agak muda, jadi sebenarnya ya udah nanti aja yang muda-mudanya.
1: Oke, nggak apa-apa Bang kalau gitu. Nanti aku coba cariin di playlist kita ya. Semoga ada nih gebiar-gebiar.
2: Iya.
1: Oke, Bang Tajudin, terima kasih ya Bang sudah bergabung bersama kami.
2: Ya sama-sama. Salam spesialnya buat Tiara aja.
1: Oke, terima kasih Bang Tajudin.
2: Jaga kesehatan. Apalagi ya?
1: Apalagi?
2: Kabarnya gimana malam ini? Aku belum nanya.
1: Apa
2: sehat
1: itu?
2: Sehat kan?
1: Sehat, sehat. Alhamdulillah.
2: Kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Jadi bisa nemenin sampai malam nanti.
2: Udah makan tapi ya?
1: Udah kok, udah tadi. Makan aman.
2: Maaf ya. Terakhir mau bilang sebelum ditutup aja, meskipun Tiara udah lama nggak siaran, tapi suaranya tetap merdu aja, nggak ada yang berubah, tetap bagus aja nih suaranya.
1: Alhamdulillah masih aman kalau gitu. Makasih banyak ya.
2: Terima kasih Tiara, sampai ketemu lagi.
1: Selamat malam. Di udara, selamat malam. Itu dia tadi ya salah satu pendengar setianya Pro 1 Nunukan, Bang Tajudin dari Minahasa, yang request lagu Gebiar-Gebiar. Karena katanya request lagu itu karena masih suasana 17-an. Karena emang tepat hari ini ya, Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-81. Dan tentunya nanti kita akan coba carikan lagu requestannya Bang Tajudin ya melalui playlist kami. Namun sebelum itu kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal yang

0: peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai. Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya. Daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Elai adalah buah eksotis khas Kalimantan. Elai atau lai yang merupakan buah durian khas Kalimantan yang memiliki daging buah berwarna oranye. Buah lai termasuk ke dalam kelompok buah durian, namun memiliki perbedaan yang sangat mencolok bila dibandingkan dengan varietas durian pada umumnya. Buah ini memiliki bentuk daun yang lebih lebar dan tebal bila dibandingkan dengan daun durian yang biasa ditemui. Selain itu, buah lai biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dan aromanya juga tidak setajam durian. Hal yang paling mencolok yang menjadi pembeda antara buah lai dengan durian pada umumnya adalah dari bentuknya lebih kecil dan tekstur daging buahnya berwarna oranye bila benar-benar matang. Meskipun merupakan tumbuhan khas Pulau Kalimantan, namun saat ini buah lai juga dapat dijumpai di beberapa daerah lainnya di Indonesia, seperti di Pulau Jawa dan di beberapa provinsi di Sumatera seperti Palembang, Jambi, dan Riau.

pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 23.12, kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait kebudayaan ya. Kita lihat informasi yang saya bacakan dari situs rri.co.id yaitu mengenai, karena hari ini masih momen 17 Agustus ya, saya akan membacakan informasi terkait makna Garuda Prabayasa, kereta kencana pembawa bendera pusaka dan teks proklamasi. Kereta kencana ini kembali digunakan dalam kirab bendera pusaka pada hari ini, 17 Agustus 2026. Kereta tersebut membawa duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Nama Garuda Prabayasa berasal dari dua kata, yaitu Praba yang berarti dan Yaksa berarti besar. Jika digabungkan, keduanya akan bermakna cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Garuda Prabayasa dibuat menggunakan material kayu jati dan besi baja. Penggunaan besi baja memiliki filosofi bangsa yang semakin kuat setelah melalui tempaan, sementara kayu jati sebagai penggambaran kesejatian hidup. Garuda Prabayasa pertama kali digunakan dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia pada tahun lalu. Kereta tersebut dibuat khusus di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada momen 17 Agustus 2026, Garuda Prabayasa kembali digunakan dalam kirab HUT ke-81 Republik Indonesia. Prosesi tersebut kembali membawa bendera dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 yaitu Sultana Najwa yang merupakan siswi SMA N14 Makassar bertugas membawa duplikat bendera pusaka. Sementara Alia Sakira, siswi SMA N82 Jakarta membawa naskah proklamasi. Keduanya menaiki kereta kencana dalam rangkaian kirab menjelang upacara detik-detik proklamasi. Kereta kencana ditarik oleh 8 kuda yang ditunggangi 4 prajurit dan 4 Srikandi TNI. Itu dia tadi mengenai makna Garuda Prabayasa, kereta kencana pembawa bendera pusaka dan teks proklamasi. Dari Istana Merdeka kita beralih ke Banyumas nih, di mana budaya lokal Banyumas diperkuat melalui lantunan babat pasir luhur. Apa itu babat pasir luhur? Jadi berdasarkan siaran pers resmi yang melaporkan kegiatan perhelatan kenduran budaya Duku Cibon pada Senin 10 Agustus lalu, Kabupaten Banyumas yang berdiri sejak tahun 1571 kini telah dihuni oleh 1,85 juta jiwa. Tradisi membaca naskah kuno sempat terancam punah setelah pemaca bernama Mbah Sikun meninggal dunia. Naskah terkua Banyumas tersebut dikompilasi oleh J. Nebel pada tahun 1900 di wilayah setempat. Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman atau Unsud Nisaro Yasad turut pengawal penguatan kebudayaan kawasan ini. Ia pun menelusuri buku tulisan tangan aksara Jawa, peninggalan leluhur untuk membina kelompok pembaca muda. Pelestarian babat Banyumas Nasirun Purwokartun ini mengumpulkan sekitar 100 naskah kuno sejak tahun 2014. Dan saat ini telah berhasil diterjemahkan 25 naskah kuno menjadi lebih dari 100 judul serial Babat Banyumas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Proklamasi.
1: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
0: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Beragam budaya yang ada di Kabupaten Nunukan, salah satunya adalah buaya tanah. Buaya tanah atau baye tanah merupakan salah satu peninggalan suku Dayak Lundaye yang sudah berumur ratusan tahun. Letaknya di Desa Parupai, Longbawan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Wujudnya berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya, mulai dari kepala hingga ekornya. Buaya tanah ini memiliki arti penting bagi suku Dayak karena melambangkan keberanian dan kekuatan, sebab buaya bisa hidup di air dan di darat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, pendengar, gak kerasa nih waktu sudah mau menunjukkan pukul 24.00. Itu artinya perjumpaan kita harus berakhir nih dalam program Nundukan malam ini. Namun pendengar jangan khawatir, karena siaran kami akan kembali mengudara tepat nanti di pukul 5 pagi hari. Dan tentunya bagi pendengar, saya kembali mengingatkan kalau saat ini siaran kami sudah bisa didengarkan secara digital melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store. Selain itu juga Anda dapat mengakses kanal atau situs berita kami di rri.co.id, karena di situs tersebut termuat beragam berita seputar kabar nasional maupun internasional yang terus kami update ya, dan kami hadirkan untuk pembaca RRI. Dan akhir kata, saya Tiara Alia pamit. Dan nanti di pagi hari siaran akan dimulai pukul 5 bersama rekan saya, bersama dengan penyiar-penyiar lainnya di Pro 1 Nunukan. Dan terima kasih pendengar atas kesetiaannya nih mendengarkan siaran kami hingga tengah malam hari ini. Dan akhir kata, selalu jaga kesehatan ya pendengar, dan salam sejahtera untuk kita semua.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan, Kanal Inspirasi.
1: Sebuah toko hewan peliharaan memasang papan iklan yang menarik bagi anak-anak kecil. Dijual anak anjing. Segera saja seorang anak lelaki datang, masuk ke dalam toko dan bertanya, "Berapakah harga anak anjing yang Anda jual itu, Pak?" Pemilik toko itu menjawab, "Harganya berkisar antara 500 ribu, Dek." Anak lelaki itu lalu merogoh saku celananya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. "Aku hanya mempunyai 25 ribu, Pak. Bisakah aku melihat-lihat anak anjing yang lain yang Anda jual?" Pemilik toko itu tersenyum. Ia lalu bersiul memanggil anjing-anjingnya. Tak lama, dari kandang anjing muncullah anjingnya yang diikuti oleh 5 ekor anak anjing. Mereka berlari-larian di sepanjang lorong toko. Tetapi, ada satu anak anjing yang tampak berlari tertinggal paling belakang. Si anak lelaki itu menunjuk pada anak anjing yang paling terbelakang dan tampak cacat itu. Ia bertanya, "Pak, kenapa dengan anak anjing yang itu tuh?" Pemilik toko menjelaskan bahwa ketika dilahirkan, anak anjing itu mempunyai kelainan di pinggulnya dan akan menderita cacat seumur hidupnya. Anak lelaki itu tampak gembira dan berkata, "Kalau gitu aku belilah, Pak, anak anjing yang cacat itu." Pemilik toko itu pun menjawab, Jangan beli anak anjing yang itu, Dek. Itu kan cacat. Tapi jika kau ingin memilikinya, aku berikan gratis anak anjing itu. Bawalah." Anak lelaki itu jadi kecewa. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Aku gak mau, Pak, diberikan anak anjing itu cuma-cuma. Aku gak mau kalau gratis. Meskipun cacat, anak anjing itu tetap mempunyai harga yang sama, Pak, sebagaimana anak anjing yang lainnya. Aku akan bayar penuh harga anak anjing ini, Pak. Saat ini aku hanya punya uang 25 ribu, tapi setiap hari aku akan mengangsurnya 5 ribu sampai lunas. Gak apa-apa kan, Pak?" Tetapi pemilik toko itu menolak dan berkata, "Nak, kau jangan membeli anak anjing ini. Dia gak bisa lari cepat, dia gak bisa lompat, dia gak bisa main kayak anak anjing lainnya." Anak lelaki itu terdiam. Lalu ia menarik ujung celana panjangnya. Dari balik celana itu, tampaklah sepasang kaki yang cacat. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Pak, aku pun tidak bisa berlari dengan cepat. Aku juga tidak bisa lompat. Aku juga tidak bisa main seperti anak-anak lainnya. Makanya aku tahu, Pak, bahwa anak anjing itu membutuhkan seseorang yang mau mengerti penderitaannya." Mendengar hal itu, pemilik toko menggigit bibirnya. Air matanya menetes dari sudut matanya. Ia tersenyum dan berkata, "Aku akan berdoa setiap hari agar anak-anak anjing ini mempunyai

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunu.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: pendengar dimanapun Anda berada, kembali Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi kali ini. Dan pendengar, pagi hari adalah awal yang indah untuk merefleksikan kembali perjalanan iman kita. Dan iman bukan sekedar pengakuan di lisan, melainkan keyakinan yang mengakar di hati dan dibuktikan melalui amal perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lantas apa saja tanda-tanda seseorang yang benar-benar memiliki iman yang hidup dan kokoh di dalam dirinya? Di Mutiara Pagi kali ini pendengar, bersama dengan Bapak Ustadz Irfan Jaya Hafidz Sahullah, akan mengupas tuntas apa saja tanda-tanda autentik orang yang beriman agar kita bisa senantiasa melakukan introspeksi diri. Apakah iman kita hari ini semakin bertumbuh atau justru sebaliknya? Kita langsung saja menyapa Pak Ustadz pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah baik Bu, baik.
0: Alhamdulillah. Kita berharap pendengar kita pagi hari ini juga, yang mendengarkan kita juga, dalam keadaan sehat walafiat Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, silakan untuk memberikan pencerahan kepada kita. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur ala taufiqihi wa amtinani wa syadu la ilaha illallahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita taufik hidayah serta begitu banyak kenikmatan yang tidak pernah berhenti dikucurkannya kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan pada pertemuan kita kali ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat memahami agama ini dengan benar, mengamalkan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya akan menjadi bekal kita untuk menuju perkampungan yang abadi, yaitu adalah negeri akhirat kita. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau yang lurus hingga datangnya hari kiamat. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mendengar ya kalimat tentang tanda-tanda orang yang beriman itu, bahwasanya orang beriman bukan hanya sekedar pengakuan saja, tapi bukti di antara tanda-tanda keimanan itu adalah di antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ya, ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada ayat-ayatnya, zadatuhum imana, bertambah kuat imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya di antara bentuk atau tanda-tanda iman seseorang itu hidup dalam hatinya adalah manakala disebut nama Allah Subhanahu wa taala ada rasa getar ya, di hatinya ya, bahwa ketika disebut nama Allah ada rasa ketakutan ya, bahwa segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi ini adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, semua itu dilihat ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu. Nah, oleh karenanya di dalam kehidupan kita ini, kita tahu bahwasanya watak manusia itu dia selalu berusaha ingin merasakan nikmat dan manfaat dari apa saja yang dia inginkan. Ya, orang yang mempunyai televisi misalnya, tentu karena ingin merasakan nikmat dan manfaatnya televisi. Orang yang mempunyai radio umpamanya, tentu karena ingin merasakan nikmat dan manfaatnya radio. Tetapi para pemirsa pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa manfaatnya ya radio bagus kalau pendengaran kita tuli atau budek? Dan apa manfaatnya punya televisi berwarna gambar jelas, ya, gambar terang, suara jelas, kalau mata kita buta, tentu kurang manfaatnya. Nah, pindah dari contoh ini kepada soal iman, akan timbul pertanyaan bahwa apa guna dan manfaat iman kalau iman itu belum kita rasakan. Dan ketika seseorang itu telah merasakan manfaat iman, maka segala apa yang diminta dan dituntut oleh nilai iman kita itu akan terasa manis. Ketika iman memerintahkan kita untuk sholat, sholat itu ya manis. Ketika iman memerintahkan kita untuk ya bersedekah, sedekah pun itu ya mudah. Ketika iman memerintahkan kita untuk ya bersedekah, berpuasa, maka puasa itu pun juga ya manis. Bahkan ketika ya iman merintahkan kita untuk berjihad di jalan Allah, itu pun manis adanya. Namun kalau ini belum kita rasakan, ya, para pendengar, maka segala apa yang diminta dan dituntut oleh nilai iman kita itu akan terasa pahit adanya. Ketika imam merintahkan kita sholat, sholat itu berat. Bahkan kadang-kadang kita suka menunda-nunda waktu sholat. Ya. Ketika imam merintahkan untuk ya, bersedekah, sedekah pun juga demikian, begitu berat. Padahal antara saku kita, ya kantung celana kita dengan kotak infak itu hanya kurang lebih jaraknya 50 cm atau kurang lebih. Ya, begitu pula juga ketika iman memerintahkan kita untuk ya berpuasa, ya. Puasa pun juga terasa berat. Bahkan ketika iman memerintahkan kita untuk berjihad, maka jihad itu bukan alang kepalang beratnya. Nah, oleh karena itu para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa ya merasakan nikmat dan manfaatnya iman ini, maka ada tiga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia yaitu Anas bin Malik, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatsun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman." Tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang, maka dia telah menemukan manisnya dan lezatnya keimanan. Jadi ada tiga syarat yang seseorang apabila ada pada dirinya, maka sungguh dia telah betul-betul merasakan manisnya dan lezatnya keimanan. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ya, jadi kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada segala-galanya. Ya, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya Allah itu ya memberikan kepada kita masing-masing satu hati. Dari satu hati itu berkumpul sejuta rasa. Ada rasa sayang, ada rasa suka, ada rasa benci, ya, dan lain sebagainya. Kita cinta kepada anak istri, ya tentu. Kita cinta kepada harta, memang. Kita cinta kepada pangkat dan jabatan, tentu. Bahkan kita cinta kepada tanah air, itu pun bagian daripada keimanan. Dipersilahkan, ya, agama tidak melarang. Selama kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya tidak melebihi kecintaan kita kepada alam dan seisinya. Karena kenapa? Karena kalau kita mencintai ya dunia ini dan juga beserta isinya, ya melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka ya begitu kita meninggalkan dunia ini, maka terputuslah kecintaan kita terhadap ya alam dan seisinya ini. Ya. Ketika kita sudah meninggal dunia, terputuslah kecintaan kita kepada pangkat, ya, jabatan, ya, anak, istri, harta, dan lain sebagainya. Tapi ya, ketika kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, mati pun kita, ya, insya Allah itu akan menjadi bukti nanti di hadapan Allah, ya, dan juga sebagai persaksian kita bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai utusannya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang masalah cinta, cintanya seperti apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ya nabinya? cinta kepada Allah itu artinya adalah cinta kepada Islam. Dan cinta kepada Islam pengertiannya ada dua. Yang pertama adalah kesediaan hidup untuk mengikuti aturan Islam, dan yang kedua adalah kerelaan untuk berkorban, ya, kerelaan untuk berjuang dan kesanggupan untuk berkorban demi kepentingan Islam. Kalau ada orang yang tidak rela dan tidak mau berkorban demi kepentingan Islam, maka tak perlulah berbicara tentang soal cinta kepada Islam. Dan kalau sudah seseorang tidak cinta kepada Allah, maka tidak perlulah berbicara tentang soal cinta kepada Allah. Dan kalau sudah tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin dia bisa merasakan manisnya dan lezatnya keimanan? Ya, karena ya mencintai Allah dan Rasulnya ini tentu adalah hal yang harus kita utamakan dalam kehidupan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pahami, bahwa di antara tanda-tanda seseorang merasakan manisnya dan lezatnya keimanan adalah betul-betul dia menghadirkan kecintaan tersebut, yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun kita diperbolehkan, ya, silakan kita mencintai anak istri, pangkat, jabatan, harta, dan lain sebagainya. Dipersilahkan, agama tidak melarang. Yang penting asalkan jangan sampai kecintaan kita kepada ya, semua itu melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nah oleh karena itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ya syarat yang pertama untuk bisa merasakan manisnya dan lezatnya keimanan. Kemudian yang kedua adalah, kata ya, Nabi sallam, di antara syarat untuk bisa merasakan manisnya iman itu, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya, dan dia mencintai orang lain ya karena ya iman, ya, karena ketakwaannya, ya. Jadi dia mencintai Allah itu karena ya orang tersebut memiliki keimanan, orang tersebut memiliki ketakwaan, ya. Bukan karena adanya ya tujuan-tujuan yang lain, bukan adanya kepentingan-kepentingan yang ya sifatnya dunia, juga bukan karena adanya ikatan-ikatan yang sifatnya dunia, ya. Jadi ini perlu kita pahami bahwasanya ya ketika kita mencintai orang lain itu, yang menjadi tolak ukurnya adalah bahwasanya kita mencintai orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia beriman dan bertakwa kepada Allah, ya. Bukan karena adanya kepentingan-kepentingan yang sifatnya dunia, juga bukan karena kepentingan-kepentingan ikatannya ya dunia. Sebagian orang mencintai orang lain karena adanya ya kepentingan, ya. Mencintai orang lain karena adanya ya satu pemahaman, satu komunitas, ya. Mereka saling mencintai, ya, karena mereka saling mencintai karena adanya hubungan ya yayasan, mereka mencintainya karena adanya hubungan organisasi atau adanya ya hubungan partai. Maka kalau hanya seperti ini kecintaan kita kepada orang lain, demi Allah, ya, itu bukan cinta karena Allah. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin mencintai orang lain itu karena ya pangkatnya, mencintai orang lain itu karena jabatannya. Maka perlu kita pahami bahwasanya kalau hanya kecintaan kita sebatas kepentingan, ya, kita loyal, kita patuh, ya, kita ya sayang, maka begitu nanti kepentingan kita terabaikan, ya, maka bisa saja kita menjadi musuh nomor satu, ya. Pantas saja ya dalam panggung politik itu tidak ada yang namanya teman abadi, yang ada adalah ya tujuan abadi, kepentingan abadi. Hari ini kita disanjung, besok digusur. Hari ini kita kawan, besok jadi lawan. Padahal agama memerintahkan kepada kita, cintailah orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan. Nah, oleh karena itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, harus kita tanamkan pada diri kita bahwa ketika kita mengenal orang dan kita ingin dekat dengannya, lantas bagaimana ya hubungan kita dengan mereka? Apakah betul-betul kita niatkan untuk mencari kedekatan tersebut karena ya Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan yang ada pada ya dirinya, atau yang selainnya? Dan ini banyak terjadi, sehingga ya sifat-sifat yang sepertinya disebut oleh Nabi itu sudah ya sangat sedikit sekali jumlahnya. Bahwasanya ketika seseorang ingin merasakan betul-betul manisnya dan lezatnya keimanan itu, ya, maka dia harus mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena adanya kepentingan-kepentingan. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya yang terakhir adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda seseorang merasakan manisnya keimanan, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadallahu minhu kama yakrahu ayyudzaba finnar, dan dia benci untuk kembali kepada kemaksiatan sebagaimana dia benci apabila dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ya, artinya bahwa ya ketika seseorang itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke jalan yang benar, mengikuti jalan yang terang benderang, maka dia berusaha untuk istiqomah di atasnya. Karena kalau sampai melewati jalan-jalan yang lain, itu bisa saja ya mengakibatkan dia terjerumus dalam penyimpangan yang kemudian akhirnya ya nasibnya akan ya, mendapatkan neraka jahanam. Dan itu yang dikhawatirkan, ya, dalam artian bahwa ketika kita sudah merasakan nikmatnya ibadah, kita jaga itu, ya, ketika kita sudah diberikan taufik, petunjuk oleh Allah bahwa kehidupan ini salah langkah kita, maka penyesalan ya di akhirat, penyesalan di kemudian hari itu tidak ada gunanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Katakanlah inilah jalanku, maka ikutilah. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang akan menceraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia merintahkan kamu agar ya kamu bertakwa. Yang sebutkan surah Al-An'am ayat 153. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari tiga poin ini ya tentang tanda-tanda orang yang beriman, maka pertanyaannya adalah, sudahkah ada pada diri kita dari tiga tanda tersebut? Ya. Sudahkah betul-betul kita ini ya mencintai Allah dan Rasul-Nya? Ya, walaupun ya tabiat manusia itu mencintai ya anak, istri, ya pangkat jabatan, harta, itu tabiat manusia. Dipersilahkan. Ya. Tetapi kalau sampai kemudian kecintaan kita kepada hal yang demikian mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, maka ini termasuk dosa besar. Ya. Dan kita menyaksikan ya, di tengah-tengah kaum muslimin, berapa ramai ya yang hadir untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Ya. Berapa banyak yang tertarik hatinya ketika dikumandangkan seruan azan, ya, mau meninggalkan pekerjaannya, mau meninggalkan usahanya, mau meninggalkan ya kegiatan-kegiatannya ada di kantor, pekerjaannya di kantor. Berapa banyak ya yang mau meninggalkan itu demi untuk memenuhi panggilan Allah. Ya, kita lebih banyak disibukkan oleh urusan usaha kita. Ya, lebih banyak disibukkan dengan urusan keluarga kita. Ya, lebih banyak mengingat urusan ya bisnis kita. Berapa banyak, berapa persen ya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berapa persen ya hati dan pikiran kita itu yang tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya tiga nasihat yang singkat ini ya mengajarkan kepada kita bahwa ya hidup ini tentu ada pilihan. Ya. Kalau kita mau beriman, silahkan. Kalau mau kafir, silahkan. Ya, Allah memberikan kita ya pilihan. Tinggal kita memilih ya pilihan tersebut yang mana kita akan ya pilih. Dan nantinya masing-masing akan kita akan dapatkan hasilnya nanti ketika ya yaumula yanfa'u mala wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak tidak bermanfaat kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan dengan kita memiliki iman dan memilih jalan ya hidup di atas iman kepada Allah dan Rasulnya, maka mudah-mudahan itulah menjadi ya jalan ya, keselamatan bagi kita dunia dan akhirat. Dan itulah memang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita, bahwasanya bertakwa kepada Allah ya, beriman kepada Allah itu akan menjadi jalan selamat untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang kita miliki dari hadis Nabi SAW yang tadi kita sebutkan. Mudah-mudahan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi diri kita semua dan juga terkhusus kepada diri pribadi kami sendiri untuk senantiasa ya menjaga keimanan kita, menjaga ya ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjemput kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datangnya keyakinan, yaitu kematian. Karena yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang diyakini dan pasti akan kita alami semuanya. Tidak ada yang terlepas dari kematian itu. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, maka kematian itu akan ya, mendatangi kita. Demikian yang dapat kami sampaikan para pemirsa dan pendengar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jika ada kekurangan dan kesalahannya, itu datangnya dari pribadi kami sendiri yang begitu banyak kekurangan dan kelemahan. Kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan dengan doa kawatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahan kepada kita di Mutiara Pagi kali ini. Dan pendengar, semoga kita semua senantiasa dianugerahi keimanan yang kokoh, istiqomah dalam ketaatan, dan juga menjadi hamba-hamba Allah yang kelak mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Dan kami akhiri dulu Mutiara Pagi kali ini. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Di sekitar 6 yang sudah 100%, kemudian sisanya masih berprogres.
2: Inspirasi dari Ismail Marzuki. Beliau kan tokoh musisi yang sangat terkenal di Indonesia dan juga pejuang juga lah untuk Indonesia kan.
3: Sari Berita. Mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan menyampaikan harapan agar pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil mendapat perhatian. Perbaikan jalan rusak di wilayah Krayan terus dikebut hingga hari ke-32 masa tanggap darurat. Sekitar 638 meter ruas jalan telah berhasil diperbaiki. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan menyampaikan harapan agar pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil mendapat perhatian. Laporan Mimin Muslimin.

0: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026 di halaman kantor Bupati Nunukan mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Penjabat Sekretaris Daerah, Haji Raden Iwan Kurniawan, memimpin jalannya detik-detik proklamasi dengan tertib dan lancar. Pengibaran bendera merah putih menjadi salah satu momen paling dinanti dan sakral dalam upacara Hari Kemerdekaan. Tim pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibra menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Petugas pengibar bendera dan upacara kali ini meliputi Komandan Upacara Kapten Laut Dedi Erwantoni, Pembawa Baki Ivana Beatrice, Pembentang Bendera Muhammad Diki Akbar, Penarik Tali Bendera Martinus Blaumuli. Peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi refleksi historis, tetapi menjadi momentum bagi generasi muda untuk menyuarakan aspirasi. Salah satu peserta upacara dari perwakilan mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan, Q. Samil, menyampaikan pandangannya. Di usianya yang ke-81 tahun, Indonesia dinilai terus menunjukkan kemajuan. Namun generasi muda tetap menaruh harapan besar agar pembangunan dapat dirasakan secara merata, terutama di wilayah perbatasan seperti Nunukan.
1: Harapan saya ke depannya mungkin pendidikan dan pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan Indonesia itu semakin berkembang. Para jajaran pemerintah juga senantiasa memperhatikan rakyat-rakyat kecil dan serta pembangunan di bagian Nunukan, serta para wilayah-wilayah kecil itu selaku diperhatikan dengan baik, Pak.
0: Aspirasi tersebut merefleksikan semangat kebangsaan dari beranda depan Republik Indonesia, di mana pembangunan yang merata, berdaulat, adil, dan makmur menjadi dambaan bersama demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang seutuhnya. Upacara juga dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, jajaran kepala daerah, serta ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat termasuk aparatur sipil negara, TNI Polri, dan perwakilan pelajar serta mahasiswa. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Sebanyak 967 warga binaan pemasyarakatan Lapas Nunukan menerima remisi. 13 orang diantaranya langsung bebas pada hari itu. Pada momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Laporan Delita Reri.
3: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan Doni Setiawan mengatakan sebanyak 967 remisi yang diberikan kepada warga binaan Lapas Kelas 2B Nunukan dan sebanyak 13 orang langsung bebas. Pemberian remisi ini bervariasi seperti remisi 6 bulan sampai 1 bulan. Itu sudah memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
4: Berharap warga binaan di sini bisa cepat bebas sehingga over kapasitas yang ada di lapas Kelas B Nunukan bisa berkurang, karena saat ini sudah dihuni 1.127 orang dengan kapasitas 450 orang.
3: Doni menjelaskan yang mendapatkan remisi 6 bulan adalah warga binaan yang sudah menjalani masa hukumannya kurang lebih 6 tahun baru mendapatkan remisi 6 bulan. Selain itu, pemberian remisi tersebut menjadi salah satu bentuk penghargaan negara kepada warga binaan pemasyarakatan WBP yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif, menjaga kedisiplinan, serta mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana di lapas kelas 2B Nunukan.
4: Kasusnya macam-macam, ada yang narkotika dan ada yang pidana umum yang perlindungan anak. 13 tahun itu ada narapidana yang kasus dengan perlindungan anak dan narkotika. Yang 13 itu langsung bebas, sudah mendapatkan remisi, tanda tangan surat bebas, nanti sudah langsung keluar.
3: Di sisi lain, Lapas Kelas 2B Nunukan memberikan bantuan sosial kepada 13 orang warga binaan yang langsung bebas. Bantuan ini diberikan sebagai apresiasi dari negara untuk warga binaan yang saat ini bebas dengan harapan bantuan yang diberikan bermanfaat untuk keluarga pada saat nanti keluarga menjemput dan berguna bagi lingkungan sekitar. Kemudian warga binaan yang bebas ini sebagian bekerja di bengkel kerja sehingga memiliki keterampilan, dan keterampilan tersebut bisa diterapkan pada saat bebas nanti. Delita Reri melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: SD Negeri 011 Nunukan menjadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk menanamkan semangat perjuangan dan nilai-nilai kepahlawanan kepada para siswa. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
6: SD Negeri 011 Nunukan menjadikan momentum hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai kesempatan untuk menanamkan semangat perjuangan dan nilai-nilai kepahlawanan kepada para siswa. Semangat para pahlawan untuk merebut kemerdekaan dapat diterapkan melalui semangat belajar, sikap disiplin, serta meraih berbagai prestasi. Kepala SD Negeri 11 Nunukan, Amirullah mengatakan, semangat juang para pahlawan dapat menjadi teladan bagi siswa untuk lebih giat belajar dan mengembangkan potensi diri. Nilai pengorbanan dan semangat perjuangan para pahlawan juga diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab dan pantang menyerah.
7: Tentunya hal ini, semangat itu kita tumbuh dan kembangkan kepada seluruh peserta didik, bagaimana bisa mencontoh, meneladani para pahlawan yang rela berkorban demi meraih kemerdekaan. Anak kita dalam dunia pendidikan tentunya bisa dengan tentunya rajin belajar, kemudian semangat pantang menyerah dalam kondisi dan keadaan apapun.
6: Selain itu, nilai patriotisme para pahlawan menjadi salah satu hal penting yang perlu ditanamkan kepada siswa sejak usia dini. Patriotisme adalah semangat cinta terhadap bangsa dan tanah air, serta sikap rela berkorban demi kemajuan dan kemakmuran negara.
7: Sebagai seorang pelajar, bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik mungkin. Tentunya bisa tumbuh dan berkembang karakter yang baik, kemudian bisa meneladani patriotisme yang ada pada pahlawan kita.
6: Meski demikian, semangat belajar, kedisiplinan, dan sikap pantang menyerah sebagai bagian dari nilai kepahlawanan membutuhkan peran aktif dari orang tua. Sinergi antara sekolah dan orang tua menjadi aspek penting untuk memastikan nilai-nilai para pahlawan tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah, tetapi juga menjadi kebiasaan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Perbaikan jalan rusak di wilayah Krayan terus dikebut hingga hari ke-32 masa tanggap darurat. Sekitar 638 hektar ruas jalan telah berhasil diperbaiki dan mulai memangkas waktu tempuh masyarakat. Laporan Salma Amin.
3: Perbaikan darurat jalan rusak di wilayah Krayan masih berlangsung di sejumlah titik. Hingga saat ini sekitar 638 meter jalan telah diperbaiki sejak masa tanggap darurat diberlakukan. Kasubit Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan pekerjaan dilakukan dari dua arah dengan dukungan alat berat. Dari Longlayu menuju arah barat, perbaikan menggunakan satu unit eksapator milik Kecamatan Krayan Selatan. Sementara dari arah Lembudut menuju selatan, pekerjaan didukung alat berat milik pengusaha setempat.
8: Adapun total perbaikan darurat yang telah dikerjakan sampai hari ini sudah mencapai sekitar 638 meter. Kita harap ini bisa terus berlangsung dengan baik dan kondisi cuaca juga alhamdulillah sangat mendukung.
3: Lebih lanjut, Hasan menjelaskan perbaikan darurat tersebut mulai memberikan dampak bagi mobilitas masyarakat. Hasanuddin menyebut warga kini tidak lagi harus bermalam di perjalanan seperti sebelumnya, meski waktu tempuh masih jauh dari kondisi normal. Saat ini perjalanan yang sebelumnya terkendala parah dapat ditempuh sekitar 4 hingga 5 jam.
8: Alhamdulillah pada hari ini juga ada sudah sekitar 2 kendaraan yang melalui jalan ini dalam jarak tempuh yang sudah relatif lebih cepat.

0: spesifikasi khusus untuk bisa melalui.
1: Hasan menambahkan keterbatasan bahan bakar minyak masih berdampak pada pasokan listrik karena mobilitas masih terbatas. Perbaikan jalan pun masih terus dilakukan untuk memulihkan akses masyarakat sembari menunggu penanganan permanen dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada ruas jalan yang mengalami kerusakan. Salma Amin melaporkan.
2: Warga desa seberang Sebatik Utara tetap memilih Indonesia di tengah penegasan batas RI Malaysia. Pilihan itu menjadi gambaran nasionalisme warga perbatasan pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Laporan Ferry Herdiansyah.
3: Pemerintah menyatakan penegasan batas darat Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik telah selesai dilakukan. Pada 15 April 2026, Kepala Staf Kepresidenan saat itu Muhammad Qadari menyebutkan 4,9 hektar wilayah Indonesia menjadi bagian Malaysia. Penyesuaian batas tersebut turut berdampak pada warga yang tinggal di kawasan perbatasan. Salah satunya Ibu Sima, warga RT3 Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara. Ia mengaku pernah ditanya warga negara Malaysia mengenai pilihan kewarganegaraan dirinya dan suaminya. Ibu Sima menegaskan tetap memilih Indonesia karena dirinya merupakan warga negara Indonesia dan telah lama tinggal di Indonesia.
4: Sempat dia tanya aku sama suami, Pak katanya, kalau disuruh memilih katanya, ibu pilih yang mana? Ya jelas Indonesia, aku tinggal di Indonesia. Masa aku pilih Malaysia? Nah, kita ini bukan warga sana, warga Indonesia kan?
3: Pemerintah sebelumnya menyebut Indonesia memperoleh tambahan wilayah sekitar 127,3 hektar dari hasil penegasan batas baru tersebut. Sementara itu, perubahan batas turut menjadi perhatian warga yang memiliki lahan dan aset di kawasan terdampak. Bagi Ibu Sima, pilihan untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia tidak lepas dari kehidupan keluarganya selama ini. Ia bersama keluarganya telah menjalani kehidupan sehari-hari di wilayah Indonesia. Anak-anaknya juga lahir dan bersekolah di wilayah Indonesia.
4: Bila dibilang mau kak, iya pak, mana boleh hidup pertanyaan sih. Kami orang Indonesia, anak-anakku semua sekolah di sini. Anak-anak semua di sini semua lahir.
3: Pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pilihan warga perbatasan seperti Ibu Sima menjadi gambaran tentang ikatan masyarakat dengan Indonesia. Di tengah perubahan batas wilayah, warga terdampak juga masih menunggu kepastian penyelesaian lahan dan ganti rugi lahan terdampak.
5: Ferry Herdiansah melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan menyampaikan harapan agar pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil mendapat perhatian. Perbaikan jalan rusak di wilayah Krayan terus dikebut hingga hari ke-32 masa tanggap darurat. Sekitar 638 meter ruas jalan telah berhasil diperbaiki. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-531-1945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

Agustus bukan sekadar tanggal dalam sejarah. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan pengorbanan, persatuan, dan semangat pantang menyerah. Hari ini, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, menjaga persaudaraan, menghormati keberagaman, serta membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita wujudkan negeri yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Dimulai dari hal-hal sederhana, bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, peduli terhadap sesama, dan mencintai tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia, bersama melangkah untuk Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur.

0: Proklamasi.
1: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
0: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

aku tinggal di perbatasan. Tapi aku tidak pernah lupa hari Indonesia Merdeka. Hari kebebasan bangsa Indonesia. Ya, hari di mana bendera merah putih berkibar di seluruh wilayah Indonesia. Dari waktu itu 17 Agustus 1945. Ya, ayo. Hormat bendera merah putih. Gerak.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Selamat pagi pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Dudukan Pagi hari ini. Menyapa Anda semua yang sudah bangun pagi dengan semangat yang luar biasa. Apalagi ini masih di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Pastinya kita juga lebih semangat hari ini untuk semuanya dimanapun Anda berada, baik yang sedang menikmati secangkir kopi hangat atau minuman lainnya ya, teh mungkin ya, yang saat ini sedang Anda nikmati di beranda rumah ya, bersiap memulai aktivitas di baik itu di perkantoran, di instansi pemerintah maupun swasta, atau juga untuk semua pendengar ya, para nelayan dan petani di wilayah perbatasan ini yang lagi mau siap-siap mabetang di pasar-pasar tradisional, di pelabuhan, di bangunan-bangunan, kemudian juga dalam perjalanan, juga di kendaraan Anda, atau yang lagi di rumah, dimanapun Anda mendengarkan siaran Pro 1 Nunukan pagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat selalu untuk memulai segala aktivitas di hari ini ya, di tanggal 18 Agustus 2026. Dan untuk Anda semuanya yang pagi hari ini, juga untuk para pelajar yang sudah siap-siap menuju ke sekolah, hati-hati juga dalam perjalanan, jangan lupa sarapan pagi sebelum ke sekolah ya, walaupun nanti ada makanan sehat di sekolah, tapi tetap aja harus sarapan pagi juga dari rumah, punya kekuatan, punya energi yang cukup untuk memulai aktivitas di sekolah. Begitu juga dengan para pekerja ya, dimanapun, atau juga yang lagi di rumah, usahakan untuk selalu sarapan pagi karena itu penting sekali ya. Walaupun biasanya banyak yang mengatakan bahwa saya tidak terbiasa dengan sarapan pagi, biasanya langsung makan siang, tapi ya jika Anda tidak biasakan untuk sarapan pagi ya, nanti akan berpengaruh juga dengan kesehatan Anda ya. Jadi jangan lupa sarapan pagi sebelum memulai segala aktivitas Anda. Dan pendengar, nantinya beragam informasi juga kami bakal hadirkan menemani Anda di sepanjang pagi hari ini, dan juga pada pukul 9 hingga 10 nanti juga akan ada dialog interaktif untuk Anda. Jadi Anda juga bisa bergabung bersama kami. Kemudian pada pukul 11 juga ada ya, Jaksa Menyapa juga ada, kami hadirkan juga untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, dapatkan informasi aktual, dan Anda juga bisa memberikan informasi aktual juga bersama kami di pagi ini.

perlu tahu, tanggal 17 Agustus menjadi hari yang membahagiakan bagi bangsa Indonesia. Selain diperingati sebagai hari kemerdekaan, tanggal 17 juga kerap dimeriahkan dengan berbagai perlombaan. Acara 17-an kemudian akrab di telinga kita dengan sebutan Agustusan. Bulan Agustus, melalui peringatan Hari Kemerdekaan, menjadi momentum bagus untuk membangkitkan dan memasyarakatkan lagi permainan dan olahraga tradisional. Karena di bulan Agustus, rangkaian acara peringatannya, banyak warga mulai dari anak-anak hingga dewasa memainkan permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan salah satu warisan budaya, dimainkan dan berkembang turun-temurun di masyarakat. Keberhasilan 17 Agustus bisa diketahui ketika anak-anak yang ikut lomba masih memainkan permainan tradisional saat mereka bermain sehari-hari. Tentunya, permainan bisa dihadirkan dengan berbagai kreativitas dan menyesuaikan kondisi zaman sekarang. Yuk, budayakan permainan tradisional di Hari Kemerdekaan Indonesia!

tinggal di perbatasan. Tapi aku tidak pernah lupa hari Indonesia Merdeka. Hari kebebasan bangsa Indonesia. Ya, hari di mana bendera merah putih berkibar di seluruh wilayah Indonesia. Dari waktu itu 17 Agustus 1945. Ya, ayo! Hormat bendera merah putih!

Kembali lagi Anda masih bersama kami di Nunukan Pagi hari ini. Pendengar, hari ini dengan sejumlah momen penting yang terjadi di hari ini, termasuk juga mungkin hari ini ya Anda juga yang berulang tahun di tanggal 18 Agustus. Saya ucapkan selamat ulang tahun. Segala doa terbaik untuk Anda. Semoga hari ini dan kedepannya banyak hal baik yang selalu Anda dapatkan. Dan juga hari ini untuk semua yang punya momen spesial juga, selain hari ulang tahun, pernikahan, percintaan, atau hari organisasi Anda, atau apapun yang Anda rayakan hari ini, semoga semuanya berjalan lancar peringatannya. Dan selain itu juga pendengar, sejumlah momen penting juga diperingati setiap harinya, ya, juga tanggal ini, tanggal 18 Agustus, juga diperingati berbagai peristiwa-peristiwa penting di hari ini. Dan tanggal 18 Agustus menjadi salah satu hari bersejarah bagi negara Indonesia ya. Selain tanggal 17 kemarin, hari kemerdekaan Republik Indonesia, hari ini juga diperingati sebagai hari konstitusi Republik Indonesia. Nah, mengutip dari laman resmi pemerintah, peringatan hari konstitusi mengacu pada disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, sidang ini digelar sehari setelah kemerdekaan Indonesia yakni 18 Agustus 1945. Dan selain itu hari ini juga diperingati sebagai hari penelitian kanker payudara. Momen spesial satu ini diperingati secara global setiap tanggal 18 Agustus. Dan selain itu hari ini juga merupakan hari festival manusia hijau atau Green Man, diperingati setiap tahunnya pada pertengahan Agustus ya. Dan di tahun ini diperingati juga ya, festival manusia hijau merupakan sebuah festival musik, sains, dan juga seni independen ya. Oke, selain itu hari ini juga hari pantang menyerah. Wow, unik ya, tanggal 18 Agustus diperingati sebagai hari pantang menyerah. Hari ini diciptakan guna mendorong diri sendiri dan orang lain untuk tidak pernah menyerah ketika keadaan menjadi sulit ya. Itu dia beberapa peringatan penting di tanggal 18 Agustus.

0: Kalau sudah tidak sibuk, telepon bapak ge. Bapak kangen.
1: Ih bapak, tumbenan. Barulah aku masih nongki di kafe. Balas pakai emoticon aja lah.
0: Duh, lagi ngapain? Kapan cuti lagi?
1: Nanti, pak. Bapak, aku pulang. Harusnya aku telepon bapak kemarin. Maaf ya, pak.
2: Teknologi memberikan kemudahan berkomunikasi. Namun percakapan yang tulus dan kehadiran secara nyata sering terabaikan. Luangkan waktu, telepon mereka yang tersayang. Tanyakan kabarnya dengan tulus.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

banjir ternyata salah satu penyebab dari kurangnya kepedulian kita terhadap lingkungan. Cegah banjir dengan peduli lingkungan yuk. Dilansir dari indonesiabaik.id bahwa banjir seakan akrab dengan masyarakat Indonesia. Ya, banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mencegah terjadinya banjir dan menanggulangi bencana banjir, karena banjir merupakan salah satu bencana yang bisa menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bencana banjir, karena banjir sering terjadi akibat masalah sepele, seperti membuang sampah sembarangan hingga menimbulkan penyumbatan. Langkah yang bisa diambil bersama untuk menanggulangi banjir adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan, dan sungai wajib dipelihara dengan baik. Jangan membuang sampah ke selokan dan sungai, kemudian hindari membuat rumah di pinggiran sungai, melaksanakan program tebang pilih, dan reboisasi. Pengolahan volume sampah yang tepat juga bisa membantu mencegah terjadinya banjir, lalu buatlah sumur resapan serta biopori agar hujan lebih cepat meresap ke dalam tanah, rajin dan rutin memperbaiki dan membersihkan saluran air. Yuk sama-sama peduli dengan lingkungan sekitar agar terhindar dari bencana banjir.

0: pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini, dan kami akan update informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Pendengar, pagi hari ini saya sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Nunukan, ada Mbak Serpin pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Serpin.
1: Selamat pagi Kak Angel.
0: Apa kabar pagi hari ini Mbak Serpin?
1: Puji Tuhan dalam keadaan baik dan sehat.
0: Wow, luar biasa sekali. Baik Mbak Serpin, silakan informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan hari ini, silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Angel. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Nunukan. Pagi ini bersama saya Serpin akan mengupdate informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandara Nunukan terpantau berawan. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan dan pada sore hari diperkirakan cenderung berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, kembali diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 18 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 19 knot dengan tinggi gelombang di kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter dan kondisi cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan yang dapat disertai kilat atau petir. Demikian update perakiran cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Serpin untuk informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
1: Sama-sama Kak Angel.
0: Ya pendengar, demikian informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan yang selalu kami update setiap harinya dan semoga dapat menjadi acuan untuk Anda beraktivitas di hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.

Gempa bumi dapat terjadi kapanpun dan dimanapun tanpa mengenal waktu dan tempat. Dengan melakukan mitigasi bencana gempa bumi dengan tepat. Sangat penting karena mitigasi yang tepat juga berfungsi sebagai pedoman pembangunan yang aman dan meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan bertahan dari bencana gempa bumi.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan tahan.
2: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.